berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Edisi Senin 21 September 2026 ya Dulur. Pagi ini ditemani Naya Nika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung mawon ya tak tarik Parian pembukone. Minyak wangi, aroma melati, tuku papat nang, tuku pinggire pasar. Ayo dulu dikurangi lan diilangi penyakit ati, mugo dadi dalan awak sehat, wajah sumringah, rezeki ini lancar. Budal sewean arep manggung ludrukan, Senin awal pekan dikancani Nayanika nang Parian, Surabayaan.

0: Walu-walu kau masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM hadir kembali di awal pekan ya 21 September 2026. Kali ini ditemani Nayanika hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk segera merapat di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA-nya juga boleh diramaikan ya di 0817-505-8881. Silakan yang mau bergabung, yang mau request lagu, mumpung masih pagi, mumpung waktunya masih panjang. Waduh Mbak Naya, dino Senin, awal pekan kita tambah napiak-napiak ya, betul. Apalagi yang lagi yang masih punya anak sekolah, apalagi ya. Pagi hari tuh memang waktunya mempersiapkan sarapan, kemudian baju-bajunya ya, seragam-seragam sekolahnya, sepatu, kaos kaki semuanya gitu. Yuk silakan kalau misalnya mau dengerin aja Mbak Naya boleh-boleh, silakan. Mau disapa Naya boleh dong. Silakan bisa absen Mbak Naya, absen gitu ya. Hadir gitu. Terima kasih untuk Wong Kerapu Mas Wahyu Supriyadi. Langsung pantau dari kawasan dari Griya. Oh, Sen Oman, Duking Griya Ning Naya. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Tansa pinaringan sehat lancar, rezekinya barokah selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih doanya. Sudah dua buah lagu yang meluncur ya tadi di awal pembuka Sobat Kota, tentunya ada juara satu dangdut hits. Dangdut Hits 2026 tanggal 20 September kemarin ada Jangan Tunggu Lama-Lama Nanti Lama-Lama dari Cici Faramida Sobat Kota. Terima kasih yang sudah voting. Jangan lupa dukung terus lagu-lagu jagoan Sobat Kota. Ada lagu baru juga nih yang dibawakan oleh Cindy Cynthia featuring Didik Budi, lagunya Doro Ayu ya. Doro Ayu baru di Agustus 2026 bulan kemarin Sobat Kota. Jangan lupa juga ini selalu di request ya. Program Pasar Kota Denang Surabaya Pasar Kota digoda sama Cak Ning gitu. Kalau misalnya ada di program atau di list TP-nya Kak Rahma juga boleh di voting. Kita angkat penelpon pertama, ada siapa ya? Kita sebentar tadi 567 atau 561 ya. Sabar. Turun lagi. Ya, silakan. Yang mau bergabung kita angkat penelpon yang pertama. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Parian pantunan Surabayaan Kota FM dandutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adam taiki.
1: Betul sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Mbak Ini Nah. Sama kok hari Senin sama Mbak Naya tadi ini.
0: Kalau sebetulnya Naya hari Sabtu, tapi Sabtu kemarin Naya tuker sama Cak Bejo, seperti itu ya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Monggo, silakan ditarik.
1: Kembang turi melok-melok, soko wadang dipangan sore.
0: Cakep.
1: Ora peduli wong alok-alok, sandang pangan golek dhewe.
0: Betul sekali Cik Adam ya. Jadi nomor niku sing penting mlakune kenceng ya. Maksudnya ndolek rezeki.
1: Panjang bener anjay nih, kalau sampean ngomong ini mang, alhamdulillah anjay nih, apa anjay nih kenyataan yang ngunu hari.
0: Nggih. Monggo. Ya apa niki ya, tapi di palesi apa ini, Mbak Kiki melaku mundur. Mbak Kiki melaku mundur jari nih ya. Nang kerukah waya sore. Rezeki nek didoleki secara jujur mesti barokah sak sembarangan nih.
1: Alhamdulillah.
0: Anjane
1: nyoto, anjane ngoten niku nyoto anjane.
0: Betul sekali nggih. Jadi meskipun anu napa niki wong alok-alok pokoke awak dhewe gak ngelarani atine nggih, gak sak karepe. Ngono ku biasane wong alok-alok ngono iku Cak Adam yo kesepian. Karena koncone yo alok-alok cek rame.
1: Rame. Ana kepengin atine nek sumpriku gabung ae nang ngono Kota FM yo atine seneng.
0: Alhamdulillah betul sekali Cak Adam, memang di Kota FM ini bisa memberikan hati bahagia sentosa selamanya. Alah. Wis monggo panjenengan mau request lagu napa niki?
1: Kepinginnya itu Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Lah yo mbok yo dalu terus gak apa-apa wis Rembulan Malam tak golekno sik lagu sing enak. Salam-salame kagem sinten mawon.
1: Salame wonten Pak Dianto, wonten Pak Sutoyo.
0: Iya.
1: Cak Edo ini selamat pagi, ada Bang Ucok. Juga ada Pak Gianto Rimbu.
0: Nggih.
1: Terus ada So, Bunda Yanti, Bunda
0: Siap.
1: Cece, ini Bunda Julaika, untuk Bunda Farha, Bunda Fatona, juga ada Mbak Ika, ada Mbak Ima.
0: Nggih.
1: Ini selamat pagi.
0: Wayahe
1: Mbak Ima masuk iki ya, entenane Mbak Ima iki kok. Mbak Ima, Mbak Ela, gak apa-apa Mbak Ela, ayo sampean gabung suarane wis penak saiki seger suarane Mbak Ela wis suara. Kemarin beberapa hari-hari wis suarane gak tape enak blas ini saiki wis enak.
0: Agor-agori biasane nek ngomong. Agor-agori Mbak Naya ngono.
1: Yo nak ragori aja ini arek sih umur 12 tahun.
0: Oke siap.
1: Terus tambahin ada Bu Waris, ini selamat pagi. Terus ada Mang Ujang, sudah bangun tak Mang? Sampaian yang ini mau sih turu ya yo M. Ada Bu Mimi, ada sama Bu Sutira. Salam untuk semua saja.
0: Semuanya ya.
1: Untuk, ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Cak Adam dari kawasan Nginyas nggih. Baru tang Nginyas ngono Mbak Naya lo yo. Saking wakene jenenge sobat kota iki lho. Oke, terima kasih untuk penelpon pertama di segmen yang pertama. Kita angkat penelpon berikutnya, ada siapa? Selamat pagi Pasar Kota.
2: Selamat pagi. Pasar Kota.
0: Nggih.
2: Pariane wong Surabaya.
0: Alhamdulillah bersama dengan Cak Satrio Basuki. Selamat

0: Senin Mbak Nai, aku isuk-isuk is berangkat nang Prigen, medhuki jeraganku. Teko kono aku ditugasno dangi nanggone Mojokerto Mbak Nai, Mbak Nai.
1: Woi, iki ana salon toko Mas Adam iki lho.
0: Oh, Mas Adam sing daleme ngias nih gua.
1: Oh, ngias ya, tak tulis ngias.
0: Ngias.
1: Aku lali lho lah iya.
0: Emang pun lali kesasar aman.
1: Sik, ginya satu lusin nggih, monggo ditarik malih wonten malih niki Cak Satrio.
0: Ditarik malih pun wonten mawon barikane.
1: Oh nggih, aku anu wes aku mana tak tarik mana iki Mbak Kiki mana ceritane? Mbak Kiki ketemu Pak Sutoyo ya, ketemu Pak Sutoyo pas walah, pas wayahe dalu. Ono Cak Satrio Pak Suki, isuk-isuk wis makaryo, mugi sehat selalu. Alah.
0: Amin.
1: Amin. Monggo niki lagune napa Cak Satrio?
0: Lagune niki mawon. Apa iki jenenge?
1: Iya, monggo.
0: Menari di atas luka.
1: Oh, boleh. Ada. Nah, siapin dulu.
0: Yang berarti goblo, ya. Yang berarti goblo kalau ada Mbak Naya.
1: Siap. Lagu goblo ada, lagu ori ada.
0: Untuk Mas Adam juga, Pak Jono juga ada lagi, Mang Ujang.
1: Iya.
0: Juga ada Cak Subari, selamat pagi Cak Subari.
1: Pak Subari, siap. Ya.
0: Juga ada Mas Ali, juga ada Mbak Imang Ngesong, Mbak Aini, juga ada Bunda Parka, Batona, Bu Lili,
1: iya.
0: Juga ada Bunda Julaika, dan semuanya saja Mbak Naya.
1: Semuanya ya, siap. Terima
0: Mbak
1: kasih.
0: Nai, selamat bertugas. Makasih Mbak Nai, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua penelpon di segmen yang pertama. Ada Mas Adam sama Cak Satrio Basuki, masing-masing dari kawasan Sidoarjo, Sobat Kota ya. Langsung meluncur dua buah lagu nih. Ada lagu Rembulan Malam. Ya meskipun masih pagi nyalain Rembulan Malam, gak apa-apa ya Mbak Nai, gak apa-apa. Dan Menari di Atas Luka, minta yang koplo boleh, masing-masing sudah Nai siapin. Tapi sabar nge dulur, setelah jeda komersil yang satu ini tetap di Pasar Kota.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Kembali hadir Pasar Kota Nge Parian Surabaya Kota FM edisi Senin 21 September 2026. Gimana-gimana lagunya enak-enak gitu lur ya. Sempat kesleo tadi ya rembulan malam. Bukannya itu Mbak Naya rembulan malamnya Evi Tamala. Oh ya sudah, rembulan malam Evi Tamala sudah. Imam S. Arifin menari di atas luka ditutup sama lagu 1001 macam gitu ya. Ini mengingatkan kepada kita semua, mumpung masih pagi, meskipun banyak sekali pekerjaan di sana, Mbok, ya silakan memilih rezeki yang berkah ya. Dicari pekerjaan yang bagus gitu. Pekerjaan yang bisa memberikan kebahagiaan pada hati yang tenang gitu ya. Karena kalau rezeki yang kurang berkah biasanya jadi galau gitu. Dimakannya juga tidak enak gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Sobat Kota, mau request lagu apa tapi harus ini ya. Pantunan atau tarik parian terlebih dahulu. Terima kasih buat Cak Gianto Rembo Pasar Kota. Assalamualaikum Neng Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggowo renjing tak gawe wadah iwak wader, mangan kerupuk rasane sangit lho. Gosong iki. Sugeng enjing Mbak Naya penyiar Radio Kota FM sing suweger, pipine nyempluk, ayune koyo beda dari langit. Alah-alah. Beli kemeja ke Pasar Kruka, beli kulkas ke Pasar Turi, jangan bekerja terlalu lelah Mbak Ika, biar lekas sembuh dan ceria kembali. Tuku delima nang pasinan, tuku sendok nang kedong pring, Mbak Ima karo Mbak Santi tak tawani mangan, Mbak Naya gayai isinan, bareng tak ajak andok sego rawon, dulung 5 menit entek petang piring. Ya Allah Mbak Ima. Lagunya Siapa di Hatimu versi koplo, salamnya buat semuanya saja. Salamnya seduluran saklawase untuk Mbak Naya, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Siapa tadi ya? Sebentar, lagunya Siapa di Hatimu. Oh iya iya, sabar ya Sobat Kota. Naya siapin terlebih dahulu biar nanti bisa langsung disetel ngono loh. Siapa di Hatimu? Nanda Safira sudah Naya siapin ya. Sebelum masuk ke segmen yang kedua ini, tentunya tidak lengkap kalau Pasar Kota tidak memberikan informasi terupdate berita kekinian ya, atau berita yang terupdate di Surabaya dan sekitarnya. Nah ini Sobat Kota, memang akhir-akhir ini kan yang namanya musim kemarau identik dengan yang namanya kebakaran. Dan beberapa hari yang lalu kurang lebih semingguan ya, di mana Sobat Kota mungkin sudah membaca beritanya. Kakak beradik yang meninggal dunia karena korsleting listrik di rumahnya. Nah kali ini baru saja kemarin Sobat Kota, ini terjadi di daerah Jemur Andayani. Jadi kebakaran ya yang terjadi di daerah Jemur Andayani. Jadi kebakaran hebat melululantakkan 4 bangunan warung di Jalan Jemur Andayani 1 Surabaya pada Minggu 20 September 2026. Baru kemarin ya. Ini pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Titik api diduga berasal dari salah satu warung kopi atau warkop yang tengah tutup dan ditinggal pemiliknya dalam kondisi terkunci. Saksi mata di lokasi kejadian menuturkan kepulan asap tebal tiba-tiba muncul sebelum berubah menjadi kobaran api yang dengan cepat membesar. Meni, salah seorang pegawai rumah makan bakmi karet bahagia yang ke tempat kerjanya ikut terlalap si jago merah, membeberkan kronologi awal kejadian tersebut nih Sobat Kota. Jadi beliau menegaskan sumber api bukan berasal dari tempatnya bekerja, melainkan dari warkop di sebelah bangunan bakmi tersebut. Material bangunan yang didominasi sekat triplek membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Jadi saat kobaran api kian membesar, Menik bersama teman-temannya ini panik dan memprioritaskan untuk melepas tabung gas LPG guna mencegah ledakan susulan. Seperti itu. Kobaran api akhirnya berhasil dikuasai setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian ya Sobat Kota. Kini lokasi tersebut sudah lululantak dan hanya menyisakan puing-puing bangunan. Nah, ini memang harus menjadi perhatian pada akhir-akhir ini, terutama adalah kebakaran di dalam rumah atau bangunan yang terkunci kemudian tidak ada penghuni. Kalau mungkin ini jadi teringat, ini kan memang kurang beberapa bulan lagi kita menuju ke bulan Ramadan, identik dengan apa? Kalau misalnya hari raya kan mudik ya. Nah, dulu kan memang ada kiat-kiat kalau misalnya mudik agar rumahnya aman. Salah satunya adalah apa? Mematikan meteran listrik. Nah seperti itu Sobat Kota, mematikan meteran listrik apabila memang rumahnya itu ditinggal dalam waktu yang lama gitu. Dan kalau misalnya ada anak-anak di rumah, tolong Bapak Ibu jangan meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumah ya, seperti itu. Lebih baik tidak ikut begitu ya. Atau mungkin ada satu orang yang menjaga anak-anaknya di rumah untuk pelajaran kita semuanya, seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa di daerah Surabaya ini kan memang identik sama perumahan penduduk yang sangat rapat ya. Dulu Naya pernah tinggal di daerah, suatu daerah di daerah Ngagel gitu. Itu kalau misalnya ada aroma gosong aja itu sudah orang-orang gosong, gosong gitu ya. Itu langsung siapapun yang mencium aroma gosong itu langsung keluar gitu ke dari dalam rumahnya dan bengok-bengok ibaratnya langsung teriak-teriak biar tetangga-tetangga ini jadi aware gitu. Oh, siapa kisah gosong deh, jangan sampai ada kebakaran. Karena kalau satu rumah kebakaran sangat berbahaya, bisa merambat ke rumah-rumah yang lain saking rapatnya. Bahkan di daerah Naya itu satu tembok bisa nempel dua rumah gitu ya. Seperti itu. Oke, 567-6923-561-1416 silakan bisa merapat. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah nggih. Jadi tolong kalau memang rumahnya ditinggal dalam waktu yang lama, tidak ada penjagaan, lebih baik saklarnya itu dimatikan aja gitu ya. Atau mungkin karena Sobat Kota baik sama tetangganya, tetangganya mau dititipi kunci gitu ya. Karena memang sudah seperti keluarga, boleh ya untuk mengontrol rumahnya, seperti itu. Makanya ini memang sangat penting kenapa kita harus rukun, baik sesama keluarga, saudara ataupun tetangga. Kalau ini ono opo-opo ngene iki kan bisa ditulungi ya, seperti itu. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Berita pertama dari kawasan Jemur Andayani, berita kebakaran ya. Nanti berita kedua dari informasi cuaca. Karena ber-ber-ber ini biasanya sudah identik sama hujan. Tapi Naya tadi sudah mengecek sih di BMKG itu Surabaya, Jawa Timur tuh masih belum disenggol udan ya. Belum ya, Surabaya ini kapan ya? Lah pas Mbak Naya kepingin udan ta? Ya kepingin dikit gitu biar debu-debunya agak berkurang lah gitu Sobat Kota. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pantunan Pari Anturo Boyuan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Luar biasa, langsung absen nih Gire. Ada Mas Hafi dari kawasan Geger, Bangkalan. Selamat bergabung.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: Nina ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat luar biasa?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Dengar suaranya Mbak Naya tuh langsung
0: kiss. Langsung ya luar biasa. Naya langsung ini pokoknya apa itu bergembira ria. Oke okay, Naya.
1: Telepon berapa nih?
0: Ketiga. Tadi yang pertama sudah ada penghuninya ya, ada Cak Adam sama Cak Satrio Basuki. Betul. Silakan ditarik Mas Hafid.
1: Iya, iya, iya. Beli ikan ning Naya karo sambel tomat.
0: Cakep.
1: Ke tanah merah ning Naya yo beli butik. Awal pekan ning Naya langsung semangat karena mendengar suaranya penyiar bersuara cantik.
0: Asik. Apa Ki? Oh ya, Cak Abdullah ya Mas, ngudek kopi karo sumpit. Cak Abdullah ngudek kopi karo sumpit. Alhamdulillah Naya senang ditelepon karo pendengar sing suwit, ngono lo maksudnya. Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Ini dapat salam dari Mas Adam.
1: Waalaikumsalam, makasih Mas Adam.
0: Mas Adam, mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Luar biasa ya. Ada lagi coba ini, Denny Caknan. Denny Caknan yo Mas karo Mbak Yeni. Nyanyi lagu judule Madiun Ngawi. Jelas aku yo Mas. Nyaman isu iki ono Mas Hafid sing telpon yang baik hati gitu ya.
1: Asik.
0: Oke. Ada lagi Mas Hafid silakan.
1: Ada lagi. Malam hari ning Naya nelpon ning Siti.
0: Cakep.
1: Membaca koran ning Naya di waktu pagi.
0: Asik.
1: Setiap hari ning Naya selalu ku nanti. Bila kan ning Naya siaran lagi.
0: Asik, nanti ya digoda Naya siaran lagi. Oke, lagunya apa nih Mas Hafid?
1: Lagunya itu. Lagunya apa ya, lupa aku ini.
0: Apa tuh?
2: Meleleh bahagia, bukan
1: Oh
2: ya?
1: iya, Meleleh Bahagia.
2: Oke deh, minggu kemarin juara
1: Oke.
2: satu nih di Dangdut Hits ya, saking akehnya sing
1: Iya.
2: request. Oke, Meleleh Bahagia, nah siapin dulu salamnya buat siapa saja.
1: Salamnya buat Ning Naya, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat.
2: Amin Allahumma
1: Juga
2: amin.
1: ada Mondayati Aprilia yang di Manganti Gresik, juga
2: Siap.
1: ada Cak Edo, ya Ali,
2: Oke.
1: di Arjun, Bunda Fatona, Bang Kobar, juga Bunda Falha, Bunda Hari, Bunda Mami, Bunda Rujuk,
2: Iya.
1: Bunda Tiara, Mas Abdul Rohim, Bang Solihin, Mbak Prilia. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja.
2: Amin.
1: Beninanya makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah tiga pemuda. Wah, pemuda. Jawa-jawa sudah masuk tiga orang. Ada Mas Adam, Cak Satrio Basuki, Mas Hafid. Ya kita tunggu ciwik-ciwiknya mana ngandani Mbak Naya. Para cewek-cewek ini lagi sepo. Oke deh. Langsung lanjut ya di ruang dengan sobat kota semuanya. Lagunya enak. Ini memang agak panjang durasinya. Dari Nanda Safira, Siapa di Hatimu untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Ku mau cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Podcast lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Wulu-wulu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur, masih di Pasar Kota nggih, Parian Surabaya Wan Kota FM edisi Senin 21 September 2026. Sudah 10 hari terakhir menjelang akhir bulan ya. Kak keros semana lagi ya. Ber biasanya identik sama sumber, gede-gede ini sumber biasanya Desember ya, tapi ini ber itu sudah biasanya itu sudah diawali dengan hujan loh. Sudah ada hujan gitu maksudnya. Oke, berdasarkan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini ya sobat kota terkait potensi gelombang tinggi hingga ekstrim di sejumlah perairan Jawa Timur pada 21 hingga 24 September 2026. Jadi perakirawan BMKG Stamar Tanjung Perak Surabaya Prasetya Umar Firdianto mengatakan kondisi perairan Jawa Timur secara umum cerah berawan. Namun angin dari arah timur hingga tenggara terpantau cukup kencang dengan kecepatan mencapai 5 hingga 27 knot ya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tinggi gelombang sobat kota. Terutama di pesisir selatan Jawa Timur, gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Sementara itu gelombang 1,25 hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di sejumlah perairan utama Jawa Timur dan kepulauan termasuk Malsa, Lembo, Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, Bawean, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kepulauan Sapudi serta Kepulauan Kangean, sobat kota. BMKG juga masyarakat, mohon maaf. Ini BMKG mengingatkan masyarakat. BMKG mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di laut terutama nelayan dan pengguna jasa penyeberangan agar mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum berangkat. Prasetya menyebutkan penyeberangan berisiko ketika angin mencapai 21 knot terutama jika tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Tongkang juga berisiko ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang 1,5 meter ya sobat kota. Sementara itu nelayan disarankan menunda aktivitas melaut ketika angin mencapai 15 knot terlebih jika gelombang sudah mencapai 1,25 meter. Nah, ini adalah informasi resmi dari BMKG ya sobat kota dari kawasan Tanjung Perak Surabaya seperti itu. Jadi, ini mengingat beberapa waktu yang lalu juga di mana adanya informasi terkait kapal yang karam gitu ya, dikarenakan memang terjangan ombak yang tinggi yaitu kapal Virgo yang saat ini masih dalam pencarian untuk para ini korbannya seperti itu. Makanya tuh sobat kota yang mungkin memang ada kegiatannya setiap harinya itu adalah di laut, ini semoga informasi yang tadi Naya sampaikan bisa bermanfaat untuk sobat kota. Yuk 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung, Naya perbolehkan ya. Atau di 0817-505-8881 misalnya aku izin Mbak Naya misalnya telepon WA Oleta. Silakan. Kalau mau request lagu seperti biasa yang namanya Parian Suroboyoan berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Boleh request lagu harus kasih pantun dulu. Oke, kita angkat penelpon berikutnya, sabar. Bismillah, semoga berhasil bisa masuk. Selamat pagi, Pasar Kota. Dikecilkan sebentar radionya. Radionya dikecilkan sebentar biar tidak apa itu double suara nih, nggih.
1: Tukulayah teng pasaratum. Assalamualaikum Ning Naya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Shanti Syalala Subidi Bidam ya dari kawasan Ngesong. Ini sudah bersama Mbak Ima ini.
1: Nggih, sampun.
0: Sampun ya.
2: Ya Mbak Naya.
0: Loh, iya kan.
1: Nggih Mbak Naya nih kalau terus. Ditarik nggih Mbak Naya.
0: Monggo silakan Mbak Santi.
1: Cak Gianto 15 karo 18 iku 33. Cak Cak Gianto lah gak dibalas. Berarti Mbak Eka ngomongnya sudah gak perlu.
0: Iya, nek maneh ta iki?
1: Ada lagi.
0: Siap.
1: Cak Gianto 50 niku siji. Nek loro iku 100. Walaupun pernah deket dari Cak Sur ngomong ini mesti ngomong tanpa status terus ngoten.
0: Oh alah. Oke. Siap. Iya, ini Mbak Shanti sama Mbak. Iki dapat salam dari Mak Waris Bebes ya. Salam gawe wong ayu. Ngono.
1: Waalaikumsalam Mak Waris, sehat.
0: Heeh. Ruwamine talah tolen talah. Monggo mari kok lagu apa ini?
1: lagunya apa nggih Mbak enak ya?
0: Lagunya
1: paling ecen niku napa Mbak?
0: Sekarang ada lagu ini lagunya bebas ya, bisa lagu dangdut original, etnik, sak warepe sampean
1: wis. Heeh.
0: Goplo juga.
1: Lagune Eri Susan niku lho Mbak kali Sodik.
0: Apa itu?
1: Memelukmu nggih.
0: Oke,
1: apa?
0: Eri Susan dan
1: apa, so,
0: apa itu?
1: Eri Susan kali Cak Sodik niku lho Mbak. Okay. Senenge Bunda odong-odong terasa Cak niku.
0: Oh, sinten sabar ya. Nah, ya carikan terlebih dahulu lagi. Sebentar, banyak banget ini. Sabar-sabar. Iya, monggo salam-salam dulu sambil naik carikan lagunya ya.
1: Oh, mengagumimu Mbak.
0: Oh, mengagumimu, baik. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Salam-salamnya Dama. Loh, terus Mbak Emma mengagumi Cak Gianto. Nah, terus Cak Gianto apa?
0: Suaranya pedot-pedot. Ayo, monggo-monggo, selak pedot iki suaranya ya. Loh, ya kan? Hilang suaranya. Mengagumimu, Eri Susan dan Cody sudah nasiapin ya. Mbak Santi, yang hilang kan? Oke, terima kasih Mbak Santi bersama dengan Mbak Ima dari Kasam Kesong Surabaya. Jadi tantangannya kalau Sobat Kota menggunakan WA itu sinyalnya dipastikan kuat ya. Tapi alhamdulillah sudah masuk tadi, pantunnya sudah diterima, request lagunya juga sudah Naya siapkan, tinggal pemutarannya saja seperti itu. Yang lainnya monggo yang mau bergabung, ada Bunda Waris, terima kasih Cak Gianto Rembo, Nang Menganti Tuku Jelanta, Mbak Santi sampai lek sarapan enak aku njaluk oleh ta. Tuku syukur nang gire layem matur suwun lagune Mbak Nayab. Terima kasih juga untuk Cak Gianto sudah disempatkan untuk gabungan di Kota FM. Bunda Ani, bohai, selamat pagi Bunda. Selamat bergabung. Yang mau meramaikan Facebooknya Kota FM silakan ya. Di atas sudah ada update status yang terbaru tentang Pasar Kota maksudnya. Iya. Silakan bisa di-like kemudian diramaikan juga kolom komentarnya ya Sobat Kota. Oke deh, ini langsung Naya putarkan saja lagu yang sudah di-request oleh Mbak Ima Ngesong dan Mbak Shanti Shalala karena durasinya panjang. Lah iya, durasinya panjang ya. Mengagumimu Eri Susan featuring Sodik untuk Sobat Kota.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM hadir lagi. Dua lagu sudah meluncur di ruang dengan Sobat Kota. Ada lagu Mengagumimu Koplo ya, dibawakan oleh Eri Susan featuring Cak Sodik, dan lagu etnik Bakul Sayur Narboy Gang featuring Arlida Putri Sobat Kota. Enak ya lagunya. Dari lagu Bakul Sayur Narboy Gang yang berkolaborasi dengan Arlida Putri ini bercerita tentang perjuangan hidup dari nol, kesetiaan dalam cinta yang sederhana, dan apresiasi bagi para pejuang rupiah. Meskipun bakul sayur tetap harus berdandan ya, harus rapi, harus wangi gitu. Mungkin kalau Sobat Kota seberapa sudah lama ya, jadi postingan wong dodol bakul pentol pakai jas gitu ya, bakul sayur itu bajunya juga pakai baju yang rapi kayak gitu. Jadi jangan biarkan apa ya, pekerjaan itu menjadikan kita, oh walau aku bakul ngene saono, jangan ya. Karena diupayakan selalu berpakaian itu rapi, bersih gitu. Dan tidak beraroma yang menyengat gitu ya. Tidak harus wangi tapi rapi dan bersih itu wajib gitu ya Sobat Kota. Biar apa? Jadi ketika orang lain itu oh seneng ya melihat kita itu oh ternyata bakulnya bersih. Insya Allah dagangannya juga bisa dipercaya kebersihannya. Seperti itu. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Silakan yang mau bergabung, kita coba angkat dulu penelpon yang kelima. Hah? Kelima? Luar biasa ya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota, Pariane wong Surabaya. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah, ada Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir. Selamat pagi, selamat bergabung. Masku, bagaimana kabarnya pada hari ini?
2: Nanti baru ceret.
0: Lo, siapa iku rek?
1: Cak Heru.
0: Telepon dewa apa saya Cak Heru iki? Katek numpang
1: ya, nanti suruh naik sendiri nanti ya.
0: Oke, silakan ditarik Mas Aditya ya.
1: Beli kopi di Surabaya. Diminumnya di Kenjeran. Selamat pagi buat Mbak Naya. Tetap semangat kalau siaran.
0: Alhamdulillah, Naya selalu semangat kalau siaran ya. Melaku-melaku nang kedamaian. Nang kedamaian aku kok malah ketemu karo Mbak Sri. Masku, ya apa kabar saiki sampean? Apakah bahagia dan sehat hari ini? Oh. Nggih, silakan.
1: Iya, bahagia seperti mana ya?
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Masku, mari kita lagu apa? Monggo.
1: Kutulis Cinta di Langit.
0: Kutulis Cinta di Langit. Sabar ya, Naya carikan terlebih dahulu. Kutulis Cinta di Langit. Oke, sambil Naya pilihkan lagunya, monggo salami buat siapa saja ini. Iki dapat salam toko Mbak Bunda Waris. Jadi salam, gawe wong ganteng ngono. Bunda Waris.
1: Selamat pagi, menjelang siang, Bunda Waris.
0: Di salami lo salam, gawe wong ganteng kemah lo salam. Ya apa salami, sampein balesi mas, balesi Bunda Waris ya apa. Masa ngono tok rek.
1: Ya, sehat selalu Bunda Waris.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa saja Mas Aditya.
1: Ya, semuanya nyap. Ya, Javin Kota, Presiden Salawase.
0: Siap.
1: Bunda, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Aditya dari Kawasan Kedamaian bersama dengan Mas Heru juga, terima kasih ya. Satu lagi penelpon monggo yang mau bergabung Sobat Kota. 567-6923 atau 561 ada Cak Zainal. Mbak Naya telat sarapan buah. Ayolah-alah, iki ngono ku penutupe, yo. Nasi pecele iki mau lali gak ke foto. Iya, Cak Zainal. Ada Bunda Waris, dino Minggu pasaran wage Mbak Naya pingin ayu apa resepe. Waduh. Mak Waris seret. Lagi mau salah sih jenenge? Jeneng Cak Zainal sarapan buah. Iya. Pengen ayu ya persepe ya Allah mak, pengen ayu ya persepe. Iya, resepe itu apa ya? Mengikhlaskan lah, mengikhlaskan. Mengikhlaskan apa yang terjadi ya. Jadi biasanya kan kalau manusia itu minta ridho gitu ya. Tapi sebagai manusia kan selalu minta diridhoi ya, selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibalik, kalau Sobat Kota dapat apa itu? Istilahnya apapun yang terjadi di hidup Sobat Kota, apakah sudah ridho gitu. Jadi ridho ya, jadi ridho terhadap apapun yang telah terjadi dalam hidup ini setelah diupayakan gitu ya. Bukan yang belum apa-apa pokoknya dan nerima Mbak Naya, bukan seperti itu. Tetap harus diupayakan sebagaimana mestinya, seoptimal mungkin, sejujur mungkin ya, bukan sejujur mungkin, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Nah, setelah itu apapun yang terjadi cukup diridhoi saja. Oke, 567-6923 atau 561-1416 monggo Sobat Kota. Selamat pagi Pasar Kota.
3: Hari Anjuro Boyolali.
0: Asik.
3: Kota FM dan Gustilon Turo Boyolali.
0: Luar biasa. Selamat pagi, selamat bergabung Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditarik seret-seret.
3: Langsung ditarik, Pak.
0: Enggak, iki swaya kelap-kelip lampu disko iki sponsor. Bakulane lo kok kurang siji bakulane iki mau, ya Allah lali naya iki mau. Nggih monggo ditarik Bunda. Oh, jangan Bunda, silakan monggo-monggo ditarik Bunda. Halo?
3: Melaku-melaku nang taman.
0: Asik.
3: Ana bunga melati, kolamnya isi ikan kopi.
0: Asik.
3: Jagalah pertemanan, jangan sampai iri hati atau merasa dengki dan mendolimi.
0: Masya Allah, luar biasa nge. Napa ki? Yeni Inka, ala-ala Yeni Inka mana? Yeni Inka Orkes Melayu Adela. Waduh. Lagunya judulnya Di Batas Kota Ini. Isu iki atiku suweneng ya tala. Krungu suarane Didik Sutira yang cantik dan baik hati. Oke, oke.
3: Juga gitu ya Mbak Naya, ya. Aku juga seneng banget.
0: Iya.
3: Berapa hari ya enggak masuk nang Mbak
0: Langge, kita titeni iki nandi Didik Sutira iki. Ya Allah, kira jodohnya dino Senin. Alhamdulillah nggih Bunda nggih.
3: Mau masuk hari Sabtu, aku Kemis masuk, wis Jumat enggak, engkok Sabtu Mbak Naya. Lah ya.
0: Anu.
3: Siap
0: sih. Cak pecah.
3: Mbak Naya ae laki-laki.
0: Nggih, memang ada kepentingan pada hari Sabtu, kapan hari nggih? Monggo iki dapat salam Duki Bunda Waris.
3: Ulta juga ya.
0: Dalam?
3: Ulta Mbak Naya.
0: Oh, mboten nggih, mboten Ulta. Nggih.
3: Iya.
0: Mboten Naya, Ultanya itu bulan Maret. Gitu ya.
3: Kemarin.
0: Tambah kualek cak becus sing ulta Bunda. Ngono.
3: Hujan,
0: jauh-jauh. Iya, enggak. Monggo panjenengan request lagu napa niki?
3: Lagunya Capek Deh.
0: Capek Deh.
3: Koplo sing orinya ada dari Melinda.
0: Sebentar ya. Oh, iya. Capek Deh. Koplo, sabar, naik terlebih dahulu. Capek deh. Nggih. Oh iya, ada. Monggo, salam-salamnya buat siapa?
3: Dari siapa, Mbak?
0: Sebentar, ini Capek Deh. Ada beberapa yang menyanyikan, Bunda. Sabar, nge. Ada Vera Fernanda. Mungkin ini ya. Atau nanti coba deh naik cek lagi. Salam-salamnya buat siapa saja, Bunda? Ya,
3: salam untuk Bunda Waris. Ada Bunda Yanti Odong-Odong. Ada Bunda Selamat Lebak. Ada juga Cak Samsuri, Cak Miskan. Cak Wahid, ada Cak Adamnya juga, ada juga Bang Arjuni, Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Mbak Tanti, Mbak Tanti Salala, Mbak Ima dua-duanya,
0: siap.
3: Ada Bunda Mujiati, Bunda Farhanya juga, ada Abah Kosim, ada Pak Wiyotonya juga, Pak Dismati, ada Pak Tiantoknya juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang tak lanjut sampai awan, kan nanti siaran lagi tuh siar.
0: Betul. Siang. Iya, betul ya, sekali. Semuanya. Terima kasih Bunda ya.
3: Ini siapa lagunya, Mbak?
0: Ini dari Melinda sama Vera Fernanda. Nanti coba salah satunya yang mana ya, yang begitu.
3: Ya, Mbak. Yang koplo ya, Mbak.
0: Dicek dulu, oke. Atau opsi yang kedua apa, Bunda? Kalau ini sepertinya nih harus cek dulu ya. Apakah memang itu koplo ataukah house atau remix, begitu.
3: Melinda, Kak Popo,
0: oke,
3: Mbak
0: ya.
3: Melinda,
0: ya. Siap. Terima kasih, Bunda Sutira.
3: Bunda Waris, tak tunggu. Matur suwun.
0: Siap.
3: Mbak Naya, tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, nggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus selidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek slow sink. Yang menjadi masalah ini, kejadiannya cukup cepat. 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan yang diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Dek terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua itu. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si Kiping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross tonnage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada angin masuk, orang Jawa bilang isis, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kalian di kampus lain sangat paham itu. Mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi, apakah standar dari IMO atau tidak. Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh

0: pengaruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
1: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
0: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
1: Nah, kapal yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu harus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awalnya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
0: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Sehat alami.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tau.

0: Oh, of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobainnya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan.

0: namanya Capsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Dulur, capek deh Melinda. Luar biasa ya, capek deh mikirin kamu. Ya, capek deh ngurusin kamu gitu ya, luar biasa. Jadi sebagai pribadi yang sudah dewasa, tolong deh ya, sesuatu untuk kepentingan domestik yang bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri ya. Kadang-kadang memang kita sebagai orang dewasa itu kepingin juga dimanja gitu ya. Satu cowoknya pengen dimanja ceweknya, ceweknya pengen dimanja cowoknya, gak saling pengertian. Akhirnya capek deh gitu. Iya, iya, iya. Oke, 567-6923 atau 561.

0: 1416, silakan yang mau bergabung Sobat Kota masih bisa ya. Tapi sebelumnya Naya mau sagita dulu. Nah, WA tadi sudah dibaca beberapa dan Facebooknya Kota FM belum sama sekali. Silakan Sobat Kota jangan lupa untuk meramaikan kolom komentarnya di Facebooknya Kota FM, nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Sudah ada beberapa komentar yang masuk. Coba kita urutkan dulu ya. Dibaca, kita refresh, jadi yang terlama yang kita bacakan duluan. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah merapakan kolom komentar. Dari kawasan Kampung Gelugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan Sumatera Utara, daerah Aziz Kusuma. Terima kasih, Ripto Swasono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pakal Merapat. Dex Apong Kelungkung, Dumayanti, dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Mas Muhammad Husni Lubis, Waalaikumsalam, dari kawasan Kota Medan hadir dan selalu siap bersama, semoga kita semua sehat selalu dan tetap ceria. Siap. Reni Rantina, terima kasih Medan. Kemudian ada siapa ini? Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus Umardi, Agus Pangsut. Nah, Pak Agus. Ya Allah, Pak, aku merindukanmu loh suarane. Mas Irul dari kawasan Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Kemudian ada Mas Aditya Mahesa Kedamaian, Saat Budiono. Terima kasih Bapak. Ada Mas Amiruddin Tumiyong Virgo Medan Wonogiri hadir. Longa pagi Mbak Naya, selamat tugas dan sehat selalu. Terima kasih. Hade dari Jakarta, salam nyanis buat semua Sobat Kota FM. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Ada Rahman Diski dari kawasan Diski Medan. Kemudian Yeni Kartika atau Mama Horik dari Medan juga. Hartono, kawasan Pademangan Jakarta Utara selalu hadir. Terima kasih Bapak. Ada Mas siapa ini? Oh, Pak Sugianto. Nang Girilaya tuku sama, nang Sidokare tuku kursi, Mbak Naya saben isuk lari pagi jarene bakar lemak, tapi molene bungkus es teler karo lontong kikil sok rong porsi. Lo iya rek, kan motivasi ya. Salam untuk Bunda Lili, ada Ambu Kalista, Mbak Ika, Mbak Putri, Mbak Adik Widya Prigen, Mbak Ella, Pak Pogedang, Cak Samsulari, dan semuanya saja. Ada Tumiar Idawati, Made Markus, kemudian siapa ya ini ya? Oh, Harun Ar-Rasyid. Terima kasih. Selamat bergabung. Mbah Kung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Kung. Iwak bawal dibungkus Mika nang Mergosono terus nang Blauran. Awal pekan parian dikancani karo Mbak Naya Nika ngurung ono Kota FM Surabaya kanggo golek seduluran. Cewakep. Salami untuk Mbah Kung, ada Emroy Jombang, Cak Rita Swasono, Mbak Yeni Kartika, Cak Taufik Tas, Pak Sugianto, Pak Jono, Pei Matulangka, dan Fajar Yulianto. Lanjut, ada Sutartong. Waalaikumsalam dari kawasan Bangkalan Madura hadir, Mas Sutartong. Komang Ayu. Mana nih? Dharma Sabe hadir, terima kasih. Salam kenal Komang Ayu. Ada Neng Winda. Neng Winda Semilikiti. Neng Winda Semilikiti. Yah, waalaikumsalam. Nonaya katanya ya. Dari Siwalan Kerto hadir, Tumut Parian. Menyang Pasar, Medun Stasiun Semut. Apa ini? Oh, mungkin menyang pasar modon stasiun semut senajan ati gelo tapi digawe semangat mergo urip kudu mirip. Oke. Siap. Sandrinya dari Sandrina judulnya gak malu ta. Opa Nur Zaildi ngikut nopo niki? Golek suket gawe pakan jaran bar sarapan gorengan molene. Oke, mulai ini radio, nang Radio Kota Noparian. Oke, terima kasih ya. Ada juga Ferry Sutarjo, Mumeti Embong Anyar, ketemu Suwarone Ine Sintia, jebul tak getno, gelombang libasi Mbak Naya sing siaran radio. Iya, terima kasih. Suarane Naya kayak anu ya berarti ya. Ine Sintia ngono tah. Wah, terima kasih loh Mas Ferry, luar biasa. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, berarti penelpon yang ke-7, luar biasa. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella. Lain.
1: Mbak Naya.
0: Layo, wingi lho request lagu. Ternyata ya Allah lagune kok Mbak Ella dhewe. La lela lela lela lela. Disengaja jane wong iki.
1: Lah, disengaja.
0: Gitu. Gimana Mbak? Kabarnya pagi ini sehat.
1: Alhamdulillah, Mbak Naya sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Ya. Jamu, Mbak Naya. Mm-mm.

0: jamur pisan, godhong godhong godhong kates.
1: Asik.
0: Suwe ora ketemu Mbak Naya, ketemu Supikan kok tambah etes.
1: Ya Allah, lah iya. Gak tambah etas tok kita padar derdor pisan ya Mbak Elah ya.
0: Lo temenan Mbak Naya, anjir, nek gak dar tidur iku gak enak.
1: Luar biasa. Monggo Mbak Elahku, mari kos lagu apa ini?
0: Lagunya Jaga Perasaanku.
1: Jaga
0: tapi
1: perasaanku,
0: koplo itu ya Mbak Naya.
1: Hargai kayaknya ya, tolong hargai. Tolong jaga perasaanku, betul-betul. Tolong jaga
0: Iya.
1: perasaanku, betul itu kesukaannya Bunda Diandra TV kayaknya ini. Bisa, bisa, bisa, bisa. Iya.
0: Oh gitu. Iya ya bisa ya. Saya
1: Boleh
0: diputar
1: dong,
0: pasar
1: bisa.
0: kota ya.
1: Monggo,
0: Ya.
1: salami.
0: Ya, salamnya buat Mbak Diandra TV dan juga Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Ima, Mbak Ima, Mbak Santi Jalala, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Rizal Pratama, dan juga Kak Gianto, Mbak Ika,
1: Siap.
0: Kak Sur, Kak Wahid yang ada di Kak Ali, dan juga yang di sana kurang tak udah tak temenin aku. Kok sih cari hiburan terus aja gitu. Dan kesemuanya.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Buat Mbak Naya sehat selalu, barokah umur barokah, rezeki selalu mengalir.
1: Amin Allahumma amin. Terima kasih, Mbak
0: Matur
1: Ella.
0: lakinya tak tunggu Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ono penyanyi jenenge Nela Karisma. Ya. Iku ngono be diwanto kok Kediri. Aduh, senengnya dino iki ditelepon karo Mbak Ella. Mbak Ella yang cantik syalala hari ini. Cantik syalala. Oke, terima kasih Mbak Ella ya. Luar biasa dan Mak Waris tadi. Mohon maaf kurang fokus untuk membacakan WA-nya Mak Waris. Hai Mbak Ella. Umayu. tuku pudak telu dikasih loro gawe wedak. Pengen ayu gak tambah ayu, aku tambah koyok gendruwo. Oke, terima kasih. Ada Rizal Made, selamat pagi, sukses selalu. Ada Bunda Sulastri atau Bu Pur dari kawasan mana lupa aku ya, Bu Pur Kerikilan. Assalamualaikum Mbak Naya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Aku mau parian Mbak tipis-tipis aja boleh ya. Napa niki? Jalan pergi ke Mbak Naya, ini pergi. Pergi ke Taman Bungkul beli jamu sama si Tati buat Mbak Naya yang cantik dan unggul, semoga hari-harinya selalu happy. Oke, luar biasa. Pinter loh Bunda Sulastri iki. Salamnya buat semua penyiar Kota FM sehat selalu, buat Mbak Naya sehat selalu, selamat beraktivitas. Lagunya Surat Merah ya, Mbak. Terima kasih. Ada Mas Adam tadi salam balik buat Bunda Sutira sudah. Kemudian yang di tim kota ini Bunda Ani Bangun Sari atau Bunda Ani Bohe, Mas Wayu Supriyadi, Mbak Ana Aimana, luar biasa ruamit lho entar lah. Oke, langsung lanjut lagunya nih Sobat Kota ya. Tadi sebuah lagunya di request oleh Mbak Ella, lagunya berjudul Tolong Jaga Perasaanku, dibawakan secara duet oleh Divarina Indra featuring Cak Fendi, Orkes Melayu Adela untuk Sobat Kota.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 88,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Astaga, bercanda gitu ya. Kali ini astaga kok sudah selesai gitu. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih Sobat Kota, saatnya Pasar Kota dan Ayanika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Masya Allah, terima kasih atas keramaian ini ya Sobat Kota. 7 penelpon, kemudian WA dan Facebooknya sudah menyerang Pasar Kota Senin 21 September 2026. Nanti naik kembali di program di Gore, jangan lupa merapat ya Sobat Kota. Langsung tak tarik mawon ini parian penutupnya untuk edisi Pasar Kota pagi hari ini. Tuku duku nang pasar legi mulai belonjol lah kok oleh pepaya. Suwun ge Sobat Kotaku sing gabungan Pasar Kota dino iki. Muga ngurungokno parian karo lagu isu iki isuk nggarai panjenengan sedaya bahagia. Yaudah dadah bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, parian Surabayaan.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali, rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kata. Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Sudah jumpa kembali ya di program yang selalu dinanti oleh sobat kota di tengah hari. Pada edisi 21 September 2026, di Goda kali ini ditemani Nayanika, sobat kota, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik loh, Re. Hai hai sobat kota, jumpa kembali ya sama Naya Nika. Kalau dari pagian sudah berjumpa di program Pasar Kota nih. Kalau siang hari ini beda ya, tentunya di tengah hari seperti biasanya sobat kota akan mendengarkan banyak lagu koploan, kemudian etnik ambiar terbaru yang tentunya bisa mewarnai ruang dengar sobat kota di siang hari ini biar tambah semangat. Digoda, digoyang dangdut, asik loh, Rek. Sudah dua lagu yang Naya luncurkan ke ruang dengar Anda. Alah-alah, yang lagi enak-enaknya Teh Hijau dari Tulus sudah. Kemudian yang menghentak-hentak ria ada Fendi featuring Trio Macan, Orkes Melayu Adela, Cinderella, sobat kota. Lah kok enak banget ya Mbak Naya Cinderella-nya, betul. Dulu ketika baru pertama dirilis nih sekitar tahun 2024, Mbak, sering ini sobat kota request lagu tersebut Cinderella di pasar kota, di program Digoda gitu ya. Jangan lupa lagunya bisa diputar terus. Jadi kalau lagu Indonesia koplo ini bisa sepanjang masa ya, tidak perlu setahun terakhir, dua tahun terakhir, tidak. Tapi kalau lagu etnik wajib yang terbaru, yang terambiar maksimal 4 tahun terakhir. Kalau ternyata Mbak aku mau request lagu ini, dicek, oh belum ada Pak yang versi terbarunya, maka harus ikhlas ya. Tidak boleh memaksakan kehendak sobat kota, karena setiap program itu sudah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau lagunya agak lama yang etnik nanti di program Cak Ning, atau boleh di request di program Pasar Kota, seperti itu. 5676923 atau 5611416, atau boleh merapat juga lewat WA di 0817505888. Kita angkat penelpon pertama. Belum ada ya. Oh ada, sudah nih, sudah ada, diguyumi Rahma gue laku. Jangan nunggu, ini manja banget dia. Iya, coba ini Dedek Rahma. Gak bisa, oke. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho, Re.
0: Asik lho, Re. Selamat siang, selamat bergabung. Ada Cak Adam, Mas
1: betul
0: Adam
1: sekali.
0: Alhamdulillah. Enak-enak yo. Apa aku titenane Cak Adam yo. Aku pasar kota di Godang kok dendang Cak Ning menini prei.
1: Alhamdulillah. Wis enggak apa-apa. Kira-kira aku tadi gonta-ganti, biasanya itu ganti.
0: Iya.
1: Terus mulai pagi enggak apa-apa, kepin gabungan terus.
0: Boleh, enggak masalah. Enggak masalah ya, asalkan memang kemarin belum, hari ini bisa gitu ya. Seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul sekali ya. Sila. Kalau gitu Mbak Naya,
0: silakan, mau request lagu apa ini?
1: Kepinginnya itu yang lagu India itu dikoplo itu Terelie dari Palapa.
0: Oh boleh, boleh dong. Nah siapkan terlebih
1: boleh
0: dahulu.
1: Iya ya,
0: bisa, pokoknya ada versi koplonya bisa diputarkan. Ini dapat salam, dapat salam teko Mang Ujang, sama dapat salam dari Bunda Diandra Tiwi.
1: Alhamdulillah Mang Ujang, ini selamat siang terhadap Bu Diandra TV juga. Ini juragannya Dawet, ini juga selamat siang.
0: Iya.
1: Saya doakan sehat dan lancar aktivitasnya.
0: Amin Allahumma amin. Silakan. Ini sudah saya siapin salam-salamnya Cak Adam buat siapa saja?
1: Salamnya ada Pak Dianto, ada Pak Sutoyo,
0: iya,
1: ada Bu Selamat, ini selamat siang. Terus ada Cak Ido, Cak Uco, itu Bang Uco, ini selamat siang juga. Terus ada Bunda Kalista, Bunda Farha, dan Bunda Fatona.
0: Siap.
1: Bu Waris ini lali, aku sering lupa ini Bu Waris, itu selamat siang. Terus ada Mbak Ima, ada Mbak Ika, ada Mbak Ella.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Ali, ini juga selamat siang. Terus ada, tadi itu ada Cak Satrio Basuki. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Salam untuk semua saja. Ini
0: siap.
1: Selamat siang. Ini sudah makan ini Mbak Naya?
0: Oh alhamdulillah belum, nanti ya. Tadi pas waktunya pasar kota Naya sudah makan, sudah sarapan gitu ya.
1: Oh alia, ya. Gitu aja. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat penelpon berikutnya. Ada siapa? Gerangan, selamat siang Digoda. Oh dimatikan ya, oke tidak masalah. Oke silakan. Satu lagi penelpon bisa di segmen yang pertama sobat kota, 5676923 atau 5611416. Kita angkat penelpon kedua. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Wasik lore, aman ya Pak?
0: Wasik lore, sabar, tak cek dulu. Aman, Mas Solihin. Bisa,
2: aman,
0: bisa,
2: ya?
0: Bisa. Selamat siang, selamat bergabung Mas Solehen.
2: Selamat siang juga Mbak Nayaku. Mbak Naya di pasar kota tadi ya?
0: Iya betul, karena memang Sabtunya kan Naya tukar sama Cak Bejo. Jadi hari Senin gitu.
2: Oh ganti.
0: Iya, cuma tukar aja sehari gitu ya. Seterusnya insya Allah masih tetap di hari Sabtu. Iya, silakan Mas.
2: Baik kabar.
0: Oh alhamdulillah Naya sehat. Kalau Mas Solehen gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik, sehat dan kuat. Lagunya itu Mbak, kerudung pote, kerudung putih.
0: Kerudung putih, ya. Nah, siapkan terlebih dahulu ya, lagu kerudung putih. Salamnya ya, buat...
2: Salamnya ada barusan Cak Adam ya.
0: Betul.
2: Ada Mas Ali, Cak Sugeng, Cak Salama, Cak Samsul Hadi, Cak Wahid, Bunda Wulan, Bunda Praha, Bunda Fatona, Mbak Ima, Mbak Diandra Tiwi, Pak Santi Happy, Nyalu Happy,
0: Shanti,
2: juga ada
0: okay.
2: Pak Santi, juga ada Pak Rika Herlina, iya, juga ada Bang Rohim, juraganya Koncel, ke semuanya, Cak Gipi, ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Lagunya
0: ada kerudung putih sudah Nay siapkan ya.
2: Dari
0: Imron Andista. Imron Andista. Iya, orkes betul. Itu, bagaimana?
2: Orkes apa?
0: AP Musik di sini keterangannya. Tapi enak ini kerudung putih yang ini, gitu ya.
2: Oh iya.
0: Siap.
2: Subhanayaku semoga selalu sehat keluarga.
0: Amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dua penelpon di segmen yang pertama. Ada Mas Adam sama Cak Solehen Delosor. Langsung meluncur nih di ruang dengar Sobat Kota. Nggak perlu nunggu lama-lama. Mbak Naya lagunya mana? Oke, tapi sabar ya Sobat. Setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah asik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Dua lagu dulu ya, Sobat Kota. Karena memang ini sudah banyak sekali WA bertaburan. Wes, kayak bintang ya, Mbak bertaburan. Loh iyo, kan Sobat Kota bintang di hatiku. Dua lagu dulu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Tadi kita mari di absen lagi apa yang sudah keluar. Jadi tidak di request kembali ya, Sobat Kota ya. Ada lagu Tere Liye sama Kerudung Putih. Sudah toh, enak toh. Ada nih kak 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Gak usah sungkan, gak usah malu gitu lah ya. Disegerakan. Dan 0817505888. Ada Mbak Shanti, terima kasih. Kemudian Mas Agung WB Kalisantri mau request lagunya Lumpur dan Berlian versi Simpatik Musik. Salamnya untuk Cak Ambon Service, Cak Mat, Mbah Man, oke, okay. Cak Solihin, Mas Wahid, ya, Pak Cak atau Pak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Sutoyo, dan lain sebagainya. Ada Mas Ami Wibowo Jakarta hadir, request lagunya Bunga Dahlia. Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung. Mau request lagunya, apa sih, Fana, versi koplo. Salamnya untuk Bunda Lili, juga Mas Rizal, Imang Ngesong, Mang Ujang, Sugianto Rembo, Ardi Rungkut, Mas Hari Sambi Kerap, Mak Waris dari Bibis Tama. Ada Cak Gianto Rembo, selamat siang nang kaliana tuku pare, aku saiki nyimak digoda Mbak Naya sampai engkok jam telu sore. Luar biasa, terima kasih Cak Rembo, Rembo, Rembo. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, Teteh, mau request lagunya Payung Hitam. Mau nitip salam juga buat Teh Mia Apsari. Ada Mas Ami, Umi Tretes, Mbak Toyibi, Eli Agustin, sama Pak Jono. Mang Ujang, Mang. Tadi salam buat Mas Adam atau Cak Adam Sudia. Ada Bunda Diandra Tiwi, mau request lagunya Rapuh. Allah, Allah. Salam spesial buat suami yang lagi jualan di Timur Stadion Stadion Pogar Banggil Pasuruan ya. Semoga lancar laris manis dan buat semuanya selamat siang, salamnya seduluran saklawase. Terima kasih. Nih mantap pokoknya ono digoda dadi gak ngantuk sih. Dipantau langsung dari Balai Desa, dari selatan Balai Desa Rombok Kulon Rembang Pasuruan. Monggo warga Rembang sekitarnya atau mungkin yang sekarang lagi pantau mendengarkan Kota FM di jalan lagi ke arah apa itu Balai Desa, maksudnya mau ke arah Rembang gitu ya, mau melewati bisa mampir seperti itu. Kita angkat penelpon berikutnya, sabar ya. Selamat siang digoda. Sudah masuk di goda.
1: Digoyang.
0: Ya. Digoyang dangdut.
1: Wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Selamat siang, selamat digoda, bergabung.
1: Digoyang dangdut. Wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Selamat siang, Cak Heru dari Kedamaian hadir.
1: Ya, selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Mbak Rahma, sinten nih?
0: Saya dengan Naya di sini.
1: Oh, Mbak Naya.
0: Duh, betul. Aduh. Iya. Silakan.
1: Pecinta kuliner.
0: Betul sekali, suka kuliner ya, suka jalan-jalan. Suka semuanya.
1: Oke.
0: Silakan. Mau request lagu apa ini, Cak Heru?
1: Sonia.
0: Oke. Tunggu,
1: Mbak Naya.
0: Boleh. Nah, siapkan terlebih dahulu ya. Sambil naik pilihkan lagunya Sonia versi koplo, salamnya buat siapa saja nih Cak Heru?
1: Mbak Rahma.
0: Iya, kemudian?
1: Cak Rembo.
0: Cak Rembo Gianto.
1: Pisang.
0: Iya.
1: Cak Boneng. Cak Gianto. Mm-mm. Pak Hari. Pak Ucok.
0: Mas Ucok, baik, iya.
1: Mas Ucok, Mas Aditya, Bunda Farha, Bunda Fatona,
0: iya.
1: Mbak Santi, Mbak Ika,
0: dan semuanya ya.
1: Mbak Ella,
0: baik.
1: Dan semuanya saja buat pecinta Kota FM.
0: Siap, terima kasih Cak Heru.
1: Buat Mbak Naya.
0: Iya.
1: Jangan lupa makan siang.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya. Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Heru dari Kawasan Kedamaian. Ini sudah hadir. Ya, besti ini Mas Aditya iki. Ciri khasnya sama yaitu kalau ngomong satu-satu. Ini apa apa ya, ini patut diapresiasi karena keberaniannya untuk menghubungi Kota FM jarang-jarang loh. Iya, jarang-jarang ya. Jadi sobat Kota silakan nih bisa telepon ke Kota FM ya untuk mengasah keberanian, untuk mengasah tata kelola alah-alah kalimat yang benar. Selamat siang Digoda. Digoda sudah masuk, Bu Pur. Digoda. Bu Pur. Digoda, Bu Pur. Waduh, emane rek. Halo, Bunda. Sudah masuk. Halo. Bunda Sulastri. Iya, mohon maaf ya. Mungkin tidak sengaja tertekan tombol mute-nya begitu, Bu Pur. Ya, silakan yang tadi Bu Por atau Bunda Sulastri yang tidak bisa bergabung tapi suaranya nggak keluar ya. Coba dipastikan dulu settingan HP-nya sudah betul atau mungkin tidak sengaja tadi tertekan tombol mute. Jadi dibisukan suaranya. Terima kasih untuk Bunda Diantrati Jerene. Apa iku lu bocu, Mbak yo? Lah iya kayak Mas Aditya 2 kan. Ayo, gak judul lagu tok 1 2 enggak. Iki Mas Aditya 1, Mas Aditya 2 ngono. Cak Heru ya. Oke. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda, digoyang dangdut. Wasik lo Uftina Yanika.
0: Wasik lo re, bersama dengan Cak Samsul ya.
2: Iya, Cak Samsul lah di Prigen Pasuruan. Siap. Aku lali Mbak Naya, aman tah?
0: Sebentar, aman karena kemarin di catatannya catatannya Irsyad enggak ada ini ya.
2: Oh,
0: jadi
2: iya,
0: boleh.
2: Oh iya, aku enggak masuk kemarin.
0: Betul. Iya. Ya. Silakan
2: aku
0: mau
2: pengen request lagu apa? Puterin yang Imron Andista yang bukan Sandiwara.
0: Oh, sebentar ya. Naya cek terlebih dahulu.
2: Apa bukan musik sama.
0: Iya, iya, sabar. Naya cekkan terlebih dahulu. Sabar, sambil Naya pilihkan lagunya bukan Sandiwara, bisa. Oh sabar, ini boleh diganti dulu yang lain sementara bukan sandiwaranya ini masih.
2: Sembarangan Mbak, pokoknya Imron Andista.
0: Oke, selain tadi. Imron Andista, selain Imron Andista gitu.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Anu Irwan ae sembarang. Terserah Mbak, pokoknya Irwan. Irwan.
0: Oke, baik, iya. Yang penting Irwan Krisdianto ya.
2: Iya.
0: Yang enak. Oke, salam-salamnya ya, buat enak. Siapa saja ini?
2: Salamnya buat Cak Solihin Delosor, terus Pak Wahid Penjaringan, Cak Yanto Rimbu, tadi Cak Heru sama Cak Aditya,
0: betul.
2: Lalu Bapak Sugeng,
0: iya.
2: Denpasar, Bali sama Ibu Nurul, terus yang lagi MC, Abadai Ibi,
0: ngomong cucu, betul.
2: Ngomong cucu,
0: iya.
2: Cak Ambon Servis di bawah Puan Pencet,
0: siap.
2: Lalu Bapak Sutoyo, Abidin Benowo, Pangsit. Cak Ma'ruf, terus Kak Tuan Arjuni, Jazuli,
0: baik.
2: Di Bali.
0: Iya.
2: Lalu Mbak Diandra Tiwi, Rombokula, Rembang ya. Terus,
0: betul.
2: Cak Rohim, Madura.
0: Siap.
2: Lalu Mbak Imang Esong, Bunda Lilik Margomulyo bersama kawan-kawannya yang di Sentong Margomulyo.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Dan semuanya, makasih Mbak Naya.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dua penelpon di segmen yang kedua. Masih dari ranah cowok-cowok ya. Jadi 4 cowok sudah masuk pada hari ini loh. Ada Mas Adam, Mas Solikin, Cak Heru sama Cak Samsul. Luar biasa. Oke deh, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu yang dibawakan oleh Cak Pendi, Orkes Melayu Adela, Sony.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik loh, Re. Tiga musisi, tiga karakter musik yang berbeda mengisi satu ruang yang sama, main rasa. Mempertemukan Brian Suparta dengan Kapten Pure dan Sondestro dalam sebuah kolaborasi yang dirilis pada 21 Agustus 2026, Sobat Kota. Pendekatan musikalnya terasa lebih dinamis dibanding rilisan Brian sebelumnya. Ketiganya menggabungkan ciri masing-masing sehingga lagu ini terasa dekat dengan kehidupan dan pengalaman pendengarnya. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pergerakan musisi Indonesia Timur dalam memperluas jangkauan karya mereka. Kehadiran platform digital juga membuat musik dari berbagai daerah punya kesempatan yang semakin besar untuk ditemukan dan dinikmati pendengar di seluruh Indonesia. Nah, siang ini Kota FM kedatangan bintang tamu spesial di program Digoda. Yuk simak keseruan kami selama satu jam ke depan ya Sobat Kota. Mari kita sambut bersama-sama Brian Suparta. Selamat siang Kak Brian Suparta, selamat datang di studio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Selamat siang Kota FM.
0: Iya, kalau pendengar kita tuh namanya Sobat Kota.
1: Selamat siang Sobat Kota.
0: Selamat siang Sobat Kota, luar biasa ya.
1: Luar biasa sekali.
0: Tadi loh, lagu yang barusan kita dengarkan bersama-sama itu judulnya Main Rasa, enak banget. Pokoknya apa ya, gak pernah gagal musik timur untuk membuat kita goyang deh.
1: Terima
0: seperti
1: kasih.
0: Itu ya, betul ya, enak pol sih. Selamat siang Kak, selamat bergabung. Gimana kabarnya siang ini?
1: Puji Tuhan, kabar sehat.
0: Sehat luar biasa, istimewa ya.
1: Iya.
0: Ya boleh dong disapa dulu Sobat Kota yang lagi dengerin Digoda pada siang hari ini.
1: Selamat. Halo, selamat siang Sobat Kota yang lagi dengar. Selamat siang, sehat selalu ya, tetap semangat beraktivitasnya.
0: Amin. Memang di siang hari ini paling cocok ya kalau kita dengerin lagu-lagu yang rancak gitu ya Kak ya. Biar apa? Biar semangat.
1: Biar semangat.
0: Karena kalau siang itu identik sama rasa ngantuk gitu ya. Apalagi habis makan siang lo, gitu ya. Kak Brian, bener ya ini asal dari Maluku ya, Kak ya?
1: Asal dari Maluku.
0: Asal dari Maluku loh Sobat Kota. Sekarang domisilinya di mana di Surabaya ini, Kak?
1: Domisilinya di Surabaya di Duku Kupang Barat.
0: Di Duku Kupang Barat. Nah, tuh Sobat Kota siapa nih? Banyak sekali sobat kita, Sobat Kota yang rumahnya di daerah Duku Kupang loh. Nah, kalau mungkin ketemu sama Kak Brian colong-colong di sapa ya, Sobat Kota. Sudah lama ini di Surabaya.
1: Sudah lama di Surabaya, Kak.
0: Berapa tahun
1: sudah
0: ini?
1: Sudah dari 2022 ya kemarin.
0: Sudah mau 4 tahun berjalan ini ya, Kak,
1: lumayan.
0: Ya. Gimana atmosfer Surabaya ini? Orang-orangnya gimana? Maksudnya ramah kah atau gimana gitu ya?
1: Orang-orang Surabaya itu saya sangat mengapresiasi sekali. Mereka itu sangat-sangat baik, Pol.
0: Oh gitu, terima kasih.
1: Iya. Jadi saya itu sangat bangga sama orang-orang Surabaya. Kita ada apa-apa di jalan, mereka langsung tolong. Gak pernah mereka hitung-hitungan, langsung tolong, bantu sepenuh hati.
0: Baik.
1: Itu luar biasa.
0: Luar biasa, Indonesia banget ya. Semoga kita memang di sini saling apa tuh, saling tolong-menolong, gitu ya, saling menghormati satu sama lainnya. Boleh dong cerita awal mula Kak Brian ini untuk memutuskan berkarya atau berkarir di dunia musik itu sejak kapan gitu, sejarahnya sebelum akhirnya memilih dunia musik sampai sekarang enak banget loh lagunya beneran. Silakan.
1: Dari saya awal-awal nyanyi belum buat YouTube ya, belum buat YouTube itu awal nyanyi emang dari kecil.
0: Baik, memang sudah kecil. Hobi.
1: Iya sudah hobi, turun dari ayah, dari keluarga. Udah nyanyi-nyanyi, tapi nanti pas di SMP kelas 3 saya buat untuk coba-coba untuk buat kumpul-kumpul teman-teman, kita buat-buat lagu. Dulunya saya rapper.
0: Baik.
1: Lebih kesini tuh lebih rasanya bahwa soul-nya saya itu ada di pop, di nyanyi lagu verse-nya slow.
0: Baik.
1: Jadi pas buat YouTube itu di 2015.
0: 2015 membuat YouTube ya. Baik. Ini nama akunnya yang Brian Suparta.
1: Brian Suparta.
0: Sesuai dengan namanya ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Ada dua YouTube. Jadi dua YouTube yang pertama itu udah di take down. Ya, jadi orang yang tidak bertanggung jawab lah. Nah, jadi YouTube yang ini saya buat itu 2020.
0: Baru 2020.
1: Baru 2020.
0: Baik, jangan lupa juga untuk Sobat Kota subscribe ya Brian Suparta.
1: Terima kasih Sobat Kota.
0: Untuk pengejaannya tuh Brian-nya itu B Bravo Romeo Yankee Alpha November ya. Brian ya, jangan sampai lupa, jangan enggak pakai I Sobat Kota, sama Zepartanya ini pakai Z.
1: Pakai Z.
0: Papa Alfa Romeo Tenggo Alfa. Jangan lupa di subscribe ya, asik.
1: Terima kasih Sobat Kota.
0: Jadi memang dari awal ini Kak Brian sudah punya hobi bernyanyi dari kecil. Kemudian di SMP itu ternyata bikin komunitas bernyanyi ya. Dan awalnya malah rap loh Sobat Kota. Tapi sekarang masih ada dong bakat-bakat nge-rapnya.
1: Bakat nge-rapnya udah sedikit berkurang sih.
0: Sayang loh Kak, padahal tuh rap itu bagus loh ya. Enak banget, tapi memang cocok sih suaranya itu. Kan lo kata Kak Rani, halo kakak suara merdu gitu ya. Oke, terima kasih ya. Itu jadi memang dari awal, dari kecil sudah jadi hobinya untuk bernyanyi Sobat Kota. Menurut Kak Brian nih, musik itu apa sih?
1: Menurut saya musik itu adalah hidup saya. Ya, jadi saya lahir dikasih talenta sama Tuhan itu untuk bermusik. Makanya saya harus kembangkan terus sampai lebih, dan lagu-lagu original saya itu harapan saya lebih dikenal lagi.
0: Betul. Apalagi kurang lebih 2 tahun terakhir ini memang lagu-lagu timur itu sangat asik ya. Akhirnya oh ini loh lagu timur ternyata enggak kalah menariknya dengan yang lain loh Sobat Kota. Apalagi juga banyak sekali lagu-lagu timur yang menjadikan backsound dance TikTok. Gitu ya. Oke, jadi memang arti musik dari Kak Brian itu adalah hidupnya.
1: Soul saya, jiwa saya.
0: Jiwa saya, jiwanya gitu ya. Dan bisa istilahnya tuh selain menghibur banyak orang juga istilahnya sebagai tempat untuk mengekspresikan talentanya gitu ya, luar biasa. Dan boleh diceritakan sedikit dong Kak, lagu terbaru yang judulnya Main Rasa ini itu bercerita tentang apa sih gitu, dan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam proses produksi single Main Rasa
1: ya? Mulai dari orang-orang dulu ya.
0: Boleh
1: ya.
0: Dong,
1: ada orang-orang di dalam itu, ada Kapten Purek, saya sama Sondestro.
0: Betul,
1: tiga orang ya. Terus lagu ini bercerita tentang semua, tentang universal sih Kak. Jadi tentang seseorang yang selalu dipermainkan perasaannya. Nah, ini konsepnya itu sebenarnya lagu galau, cuman kita bawakan dalam versi joget. Jadi galau dijogetin aja, gitu kayak gitu. Jadi kayak main-main rasa. Jadi kayak seseorang itu dipermainkan perasaannya. Jadi udah pacaran lama, terus dia milih selingkuh, terus milih tinggalin cowoknya atau ceweknya. Jadi kayak gitu aja sih
0: begitu konsepnya. Ya. Berarti aja. Memang ini cerita cinta yang pada umumnya.
1: Pada umumnya sih.
0: Tapi ini gak jadi galau Sobat Kota. Tadi kalau misalnya Sobat Kota
1: jatuhnya joget.
0: Sebenarnya ini lagunya galau Sobat Kota ya. Tetapi karena dikemas dengan sangat menarik ya, ini jadinya gagal galau gitu ya.
1: Gagal.
0: Kepingin, dari liriknya itu sebetulnya galau, tapi kok pingin goyang jadi agak ambigu gitu ya Sobat Kota. Jadi memang cocok, memang sangat benar kalau Sobat Kota misalnya lagi galau dengerin lagu-lagu timur, terutama yang judulnya Main Rasa ini gitu ya. Itu dari video klipnya sendiri semuanya teman-teman satu komunitas ya Kak ya?
1: Iya, satu komunitas.
0: Gitu.
1: Ada yang di Malang, ada yang saya di sini, sama ada teman-teman tim saya sama timnya Kapten Purek, mereka di Malang.
0: Oh, gitu. Iya. Kapten Purek ya. Purek itu pureknya bahasa Jawa ya? Atau
1: Purek itu marganya dia.
0: Oh, gitu. Purek ya.
1: Ya purek.
0: Oh, gitu. Karena kalau bahasa Jawa purek itu artinya kayak marah gitu loh, nangis, gitu ya. Butuh dirajuk itu namanya purek. Aja purek ngono ya. Tapi Kapten Purek ini purek bahasa Jawa atau bahasa apa ya gitu. Ternyata memang nama marga purek.
1: Marganya dia.
0: Jangan purek lah ya Kak ya. Jadi purek itu marah beneran pengin dirayu namanya purek gitu ya. Oke, terima kasih. Ini sebetulnya segmen yang pertama sangat menarik sekali ya Sobat Kota. Tentunya kami akan kembali hadir setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama Digoda di Goyang Dangdut Kak. Wasik lore.
1: Asik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Wah, sik lore.
0: Sudah masuk segmen yang kedua nih, bincang-bincang asik bersama Kak Brian Spartan ya. Luar biasa di segmen yang pertama tadi, di mana beliau sudah menyampaikan, sudah lama di Surabaya, ternyata sudah 4 tahunan loh Sobat Kota. 6 tahun, mohon maaf. 6 tahunan. Kemudian gimana sih lagu Main Rasa itu bercerita tentang apa dan siapa saja yang terlibat di dalam proses produksi singlenya, seperti itu. Nah, di segmen yang kedua ini tentunya Naya nggak ini ya, pasti banyak pertanyaan yang harus dijawab. Masih ada beberapa pertanyaan yang langsung dijawab sama Kak Brian, tentunya untuk mengobati rasa penasaran Sobat Kota dari kemarin soalnya ini ya, mau tanya-tanya nih. Siap. Nah, di segmen yang kedua ini lagu Main Rasa ini kan diangkat dari pengalaman, mohon maaf, lagu Main Rasa kan tadi menyampaikan secara umum ya.
1: Iya, secara umum.
0: Apa itu, ya tentang cerita cinta secara umum. Apakah itu ada pengalaman pribadi atau curhatan dari teman ya, Kak?
1: Kalau untuk pengalaman pribadi atau curhatan itu kayaknya enggak deh, Kak.
0: Enggak ada ya, Alhamdulillah.
1: Itu ungkapan hati aja dari seseorang, Kak.
0: Betul.
1: Jadi misalkan ini loh, kalau kamu selalu dikhianati, selalu disakiti, kamu harus dengar lagu Main Rasa ini.
0: Begitu ya, baik. Jadi beruntungnya di sini teman-temannya nggak ada yang main rasa loh, Sobat Kota luar biasa. Jadi bukan curhatan teman, juga bukan pengalaman pribadi, dan semoga tidak terjadi sama Sobat Kota ya, gitu. Ya. Mungkin ya biar cerita-cerita aja deh, gitu. Jangan sampai terjadi pada diri kita, dan jangan sampai kita sebagai pelakunya. Jangan, ya.
1: jangan.
0: Baik, di lagu ini nih, tentunya Kak Brian kan berkolaborasi sama Kapten Pore dan Sound Destro ya. Gimana sih Kak awalnya kalian bertiga itu bisa kepikiran untuk buat project bareng gitu loh?
1: Jadi awalnya itu emang kita tiba-tiba ya Kak ya, jadi tiba-tiba muncul ide untuk kita coba deh kita buat lagu yang konsepnya itu emang lagu galau, tapi kita konsepin, kita kemas dalam lagu joget. Kan sekarang kan lagi tren ya lagu-lagu timur itu yang ngebeat-ngebeat lagi buat joget semua ya Kak ya. Jadi kita buat konsep yang agak beda aja sih. Jadi lagu galau dibuat joget, kebanyakannya kan lagu happy ya Kak ya. Lagu
0: betul.
1: Happy, nona pu goyang, tapi itu kan yang ini beda Kak, yang kali ini beda. Jadi dia agak sedikit ya dibuat joget aja Kak. Pokoknya jadi galau sama happy itu dibuat joget semua Kak.
0: Betul ya Sobat Kota, karena memang ada nih, maksudnya kalau orang itu ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya kamu galau berarti kamu kurang gerak gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi orang kurang gerak, ini apa itu metabolisme tubuhnya, kemudian darahnya juga macet, otomatis jadi galau gitu. Makanya kalau kalian galau harus gerak
1: harus
0: gitu
1: gerak.
0: Ya. Dengan caranya mendengarkan lagu dari Kak Brian ini Sobat
1: Main
0: Kota.
1: Rasa.
0: Main Rasa loh. Bingung kan lagunya tuh galau tapi jadi joget. Apalagi ya. Enak banget.
1: Galau, ya?
0: Betul, betul, betul. Dan jangan lupa Sobat Kota juga request ya di acara-acara yang sesuai di Kota FM. Karena ini lagunya original remix ya, berarti bisa di request di program Pasar Kota sama di Dendang Surabaya. Jam 7 pagi sampai jam 10 pagi atau jam 7 malam sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi memang karena mikir ini ya, gimana karena alasannya adalah gimana sih bikin lagu galau jadi joget gitu ya.
1: Joget.
0: Kan jarang-jarang, karena memang lagu-lagu timur sebelumnya kan memang ya sudah enggak galau gitu ya. Luar biasa. Nah, proses pembuatan lagunya ini

0: Berbakat ini Sobat Kota ya, luar biasa. Satu hari satu lagu, istimewa dan seenak itu. Jadi bikin liriknya dulu, yang lagu galau baru diisi musiknya ya.
1: Kalau galau itu lirik dulu, terus musik. Tapi kalau lagu ngebeat kayak gini, musik dulu, terus baru liriknya ngikutin.
0: Baik.
1: Jadi agak lebih cepat daripada lagu kita buat lagu galau, lagu mellow.
0: Oh baik, siap. Memang orangnya berbakat, kemudian juga ya sudah profesional dalam bidang musiknya ini. dari kecil loh Sobat Kota ya, luar biasa. Baik. Jadi memang betul kata Kak Brian itu, musiknya adalah berkah buat hidupnya gitu ya. Luar biasa. Kalau ngobrolin tentang MV single Main Rasa ini Pak, yang sudah rilis di YouTube ya, kalau boleh tahu konsepnya seperti apa gitu.
1: Kalau konsep MV-nya sendiri itu kita buat seperti ini jatuhnya ke perempuan ya. Kalau itu dalam konsep videonya itu. Jadi ceweknya itu ibaratnya cewek yang manfaatin cowok. Jadi manfaatin kayak beli barang ke dia. Terus ujung-ujungnya dia pergi ninggalin cowok itu. Kayak gitu konsepnya dalam video itu Kak.
0: Oh baik.
1: Jadi itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita artikan ke kehidupan nyata itu lebih bisa untuk semua. Untuk buaya betina sama buaya jantan bisa juga.
0: Oke. Okay. Langsung ada ketawa di belakang ya. Enggak. Jadi di sini memang untuk karakter utamanya si cewek ini ya Kak ya, yang main rasa gitu. Di situ dari habis cowok yang pertama, cowok yang kedua gitu ya.
1: Iya, dimanfaatin cowok saja. Pertama, terus ke cowok berikutnya juga dimanfaatin. Kayak gitu, Kak.
0: Oke. Itu syutingnya di mana ya Kak? Tadi kan katanya berkumpul dari teman Malang, Surabaya, kumpul jadi satu, di mana itu titik tengahnya?
1: Jadi teman-teman dari Malang ke Surabaya, kita syuting semuanya dalam Surabaya, Kak.
0: Di Surabaya itu di mana itu, Kak?
1: Yang pertama lokasinya itu di Harvest Garden, di perumahan Harvest Garden, Kak. Di barat.
0: Iya. Nah,
1: sama yang satunya itu di samping PTC, samping Pakuwon.
0: Baik. Oke. Dari dua tempat itu ya. Kenapa kok memilih di sana gitu?
1: Soalnya konsep kita itu yang satu look-nya itu belakang latar belakang kota, itu pasti Pakuwon itu, terus yang satu garden taman.
0: Oke.
1: Hijau.
0: Oke, luar biasa ya. Ini bisa mengumpulkan teman-temannya loh dari Malang ya, menyatu di Surabaya. Istimewa sih. Tapi memang dari video klipnya, video klipnya sendiri kalau naik cek memang ini ya, sangat menarik gitu loh.
1: Iya.
0: Ringan gitu loh Sobat Kota Jida. Kan biasanya ada yang video klip itu yang harus di, yang mungkin latar belakangnya gelap gitu ya, gualopol gitu. Tapi ini tuh enteng. Iya. Biasanya kan kayak gitu kan lagu galau itu kan gelap, latar belakangnya gelap, sedih. Terus kita tuh kayak merasa energi kita itu terkuras gitu ya. Kalau ini enggak.
1: Kali
0: kayak enteng gitu ya, enak. Jadi pengen joget gitu loh Sobat Kota. Oke, di part atau lirik favorit, ada gak part atau lirik favorit di lagu Main Rasa ini Kak?
1: Kalau di lirik, part lirik favoritnya tuh kayak gini, yang di part yang mau bagaimana kalau begini, mau tanko tapi susah di sini, ai sumpah sani menyerah, mau bikin apa terserah, kejar kok bikin habis tenaga.
0: Aduh, aku langsung layu. Langsung enak banget Sobat Kota, suaranya merdu sekali. Istimewa. Nah ini tentunya tadi kan ada lagu yang kedua nih Sobat Kota ya. Di segmen yang kedua ini terima kasih Kak Brian ya untuk informasi yang sangat menarik sekali. Ada lagu kedua nih. Tentunya Sobat Kota penasaran ya, lagunya enak Mbak Naya, enak banget. Coba kita dengarkan bersama-sama, tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik Lore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Reh.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kembali di acara Digoda Digoyang Dangdut
1: Uasik Lore.
0: Dan tentunya masih ditemani sama Kak Brian Separta hingga pukul 14 waktu di Indonesia Barat Sobat Kota. Di segmen yang kedua tadi ya, sudah kita ulik-ulik gitu ya, gimana mekanisme pembuatan lagunya gitu ya, kemudian konsep video klipnya, lalu part apa yang disukai gitu ya, yang paling menarik oleh Kak Brian ini langsung dinyanyikan secara live di studio Kota FM. Istimewa sih suara, aku rasanya kepin gak mau siaran lagi, pin dengan suaranya dia terus gitu. Saking enaknya loh Sobat Kota. Di segmen ketiga ini tentunya Nay masih tanya-tanya langsung kepada beliau yang mumpung ada di sini, kapan lagi loh Sobat Kota ya. Nah Kak Brian, coba nih kalau misalnya punya wejangan ya, bahasa Jawa kalaunya nasehat gitu buat Sobat Kota nih. Jadi untuk Sobat Kota yang mungkin lagi mengalami situasi gitu ya, yang tadi katanya dikasih harapan palsu, dimainin rasanya gitu ya, perasaannya dimainin rasanya, dimainin perasaannya, apa itu ada pesan khusus gak bagi si dia ini yang jadi korban gitu?
2: Pesan saya itu, kalau kamu lagi dimainkan perasaan kamu, kamu harus keluar dari zona yang sekarang, kamu harus move on, dan kamu harus dengar lagu Main Rasa.
0: Asik. Pokoknya main rasa gitu ya, main rasa gitu ya.
2: Dengar lagu Main Rasa biar kamu bisa keluar dari keadaan sekarang.
0: Betul, betul sekali. Jadi bucin jangan ya, harus tetap berpikir cerdas gitu ya Sobat Kota ya. Kalau sudah apa ke gap ya, isi dia ternyata mainin perasaan aku loh. Ternyata aku cuma dikasih harapan palsu loh. Ya sudah deh, mari kita putuskan secara baik-baik saja. Aku dan kamu cukup berteman saja, tapi gak usah bermusuhan ya. Rizky kan gak ada yang tahu, mungkin secara asmara, aku harapin ngomong asrama kebalik ya. Mungkin secara asmara kita tidak berjodoh, tapi mungkin secara rezeki yang lain, mungkin kerjasama apa masih bisa gitu ya. Asik, semoga tidak jadi dendam di antara kita berdua gitu ya. Baik, nah kok mau tanya-tanya lagi nih, gimana sejauh ini ya respon dari para pendengar? Oh iya, kan ada nama fansnya tentunya ya, nama fansnya apa Kak?
2: Nama fansnya itu Braille Lovers.
0: Braille Lovers. Nah gimana nih sejauh ini respon dari Braille Lovers ya, tentang lagu Main Rasa yang resmi dirilis di bulan Agustus kemarin? Tanggapannya apa nih teman-teman?
2: Tanggapan mereka itu luar biasa sekali, mereka sangat senang dengan tipikal lagu-lagu kayak gitu kan. Jadi selama ini kan aku melo-melo-melo terus, mereka dibuat patah terus, dibuat galau terus, tiba-tiba aku masuk sama galau yang dibuat joget. Nah, langsung itu kayak berputar-putar balik gitu loh Kak. Jadi mereka lebih senang, lebih respon mereka itu lebih enak Kak untuk lagu ini.
0: Main Rasa. Jadi lebih apa ya, tanggapannya sangat wow, ini loh yang kita tunggu-tunggu nih Kak.
2: Selama
0: gitu ya,
2: ini galau-galau tiba-tiba dibuat joget sama lagu galau.
0: Oh iya, dibuat joget sama lagu galau beda loh Sobat Kota ya. Dibuat joget sama lagu galau ini beda sama lagu-lagu galau-galau yang pada umumnya. Makanya sih mereka ini para fansnya Braille Lovers ini, waduh Kak,
2: lebih senang lagi mereka.
0: Ini gak bikin lagi Kak yang sama gitu ya.
2: Mereka kayak gitu.
0: Baik, oke. Jadi sejauh ini responnya sangat positif Sobat Kota, karena memang biasanya nih Kak Brian ini menyanyikan lagu-lagu yang galau, melo-melo, slow. Ternyata lagu galau dijadikan joget itu enak banget gitu ya.
2: Satu hal yang baru sih.
0: Iya betul. Karena lagu joget itu ya biasanya lagu yang happy gitu ya. Kalau lagu yang galau dijadikan joget kan jarang. Betul. Nah sekarang kan banyak yang orang sekarang kan banyak orang yang suka live TikTok sambil nyanyi di pinggir jalan. Nah kalau Kak Brian sendiri nih sampai sekarang apakah masih live TikTok nyanyi di pinggir jalan juga?
2: Iya,
0: masih. Karena aku baru tahu loh, tadi kan dikasih Kak Rahma ya, ini anu Mbak Naya yang itu loh viral di TikTok, live di Jalan Tunjungan. Oh, yang ini ta videonya yang viral ada anak berantem di baliknya itu kok.
2: Belakang itu.
0: Iya. Jadi Naya kan memang suka scroll-scroll TikTok ya, itu kan mungkin karena FYP gitu ya, FYP ke tempatnya Naya. Luwalah, jadi malah salah fokus ke orang yang berantem ini. Iya Kak ya?
2: Iya Kak.
0: Jadi ini masih live TikTok di Jalan Tunjungan Surabaya?
2: Iya, sampai sekarang masih Kak.
0: Masih ya? Iya. Boleh ya? Mungkin ada kesempatan ke sana untuk menyaksikan.
2: Ayo Kak, ayo ke sana. Kebetulan langsung.
0: Kebetulan teman-teman ya, terutama penyiar Kota FM ini memang suka live TikTok ya. Ada teman saya satu namanya itu Kak Irsyad Yogyakarta. Biasanya mereka dia tuh sebagai ininya bidan pertama, bidan kedua gitu ya. Jadi bidan pertama itu ada Kak Rahma, bidan kedua itu ada Kak Tari gitu ya. Cerene Rahma modele ta. Oke, terima kasih. Ya jadi Mas, itu setiap hari apa Kak? Boleh saya
2: tahu? Setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu biasanya istirahat.
0: Istirahat ya. Iya. Senin sampai Sabtu ini dari pukul berapa hingga pukul
2: dari
0: berapa?
2: Dari jam 8 malam kita udah mulai. Jadi kita di sana prepare-nya udah jam 7.30 udah di sana.
0: Sudah di sana ya. Baik. Oke, luar biasa Sobat Kota ya. Jadi jangan sampai, nah sekalian aja nih ya, Sobat Kota kan tanya-tanya, iya tamba, iya kah? Love TikTok, akun TikTok-nya apa gitu. Sekalian ya. Jadi Sobat Kota tadi kan sudah Naya sampaikan untuk subscribe akun YouTube-nya. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun yang lain. Platform yang lain ada berapa platform selain YouTube Kak?
2: Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada website juga ada, Brian Sparta, semuanya namanya sama.
0: Namanya kok, sama ya, jadi namanya sama Sobat Kota, Brian Sparta. Untuk pengejaannya tadi Bravo Romeo Yankee Alpha November Z ya. Kemudian Papa Alpha Romeo Tango Alpha, Brian Sparta. Instagram, TikTok dan YouTube semuanya sama.
2: Website juga semua sama.
0: Semuanya sama ya, luar biasa, istimewa. Jadi baru tahu loh Kak, ternyata Kak Brian ini yang memiliki video TikTok viral kapan hari yang sempat saya tonton.
2: Betul sekali.
0: Apalagi Kak, selain apa itu video orang yang berantem di balik layar itu, adakah video menarik yang lain selain yang viral itu?
2: Ada lagi Kak, ada yang mereka jatuh. Itu kan tapi satu hal nih Kak, saya sangat senang sama pemerintah kota Surabaya itu karena berkat, itu juga musibah untuk mereka sih, tapi itu berkat video itu, Pemkot Surabaya langsung sigap membuat garis kayak garis kasar itu loh Kak. Jadi gak ada orang yang bisa kepleset itu lagi, sekarang udah gak bisa lagi.
0: Luar biasa ya, langsung sigap ya.
2: Langsung sigap Kak.
0: Baik, jadi karena memang mungkin jalannya licin atau bagaimana, licin, Kak, karena video kakak viral, jadi apa itu oleh Pemkot itu dibuat jalan yang bisa ada anti-slipnya. Aduh, mau ngomong anti-slip, jadi gak bisa kepreset lagi. Dan tentunya bagi Sobat Kota selain sudah dikasihkan tempat yang sudah anti-slip, tetap harus waspada ya. Harus waspada, jalan juga harus fokus. Ya, harus mungkin fokus. Karena lihat Kak Brian gini nge.
2: Mungkin kali ya Kak, mungkin ya. Jadi mereka pas balik belakang itu gak fokus di jalan.
0: Betul. Mungkin nge, gini langsung nge gitu ya, langsung kepreset. Itu baru lihat live TikTok-nya aja loh Sobat Kota. Jangan lupa untuk dengerin lagunya ya. Main siap. Rasa. Baik, boleh di-spill dong Kak pengalaman live yang paling seru dan berkesan selama Kak Brian ini nyanyi di Jalan Tunjungan gitu.
2: Pengalaman yang paling berkesan itu ketika warga-warga Surabaya itu kalau mereka lewat di situ, mereka itu nggak jaga image, langsung mereka joget kan, ada bawa speaker Kak. Iya, pakai speaker ke saya. Jadi pas mereka dengar lagunya itu langsung mereka joget. Wah, itu saya sangat bersyukur, sangat bangga sekali sama warga kota Surabaya. Luar biasa antusiasnya.
0: Oke, jadi ya itu tadi gak betul kan kata Naya. Mungkin tadi yang kepres itu ya tertarik sama Kak Brian itu. Gak sempet jalan bener, langsung seret gitu ya. Oke, nah ini boleh diinformasikan untuk yang melihat ya, yang menyaksikan live TikTok terbanyak sepanjang sejarah kakak nge-live itu berapa ribu orang atau berapa ratus orang?
2: Yang paling banyak kayaknya 5K deh Kak.
0: 5.000?
2: Iya, 5.000 lebih.
0: Wow, banyak sekali, luar biasa Sobat Kota ya. Oke, ini ada yang penasaran, lagunya ada lagu lagi loh dari Kak Brian Sparta ini, featuring Olgar Lum ya.
2: Oh iya.
0: Iya, ini penasaran, nanti kita dengarkan bersama-sama. Tentunya masih tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lere.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
8: Wah, asik loh, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut.
1: Asik lore.
0: Masih bersama dengan Kak Brian Separta di program Digoda Sobat Kota. Segmen yang ketiga nih, luar biasa ya. Tadi kan sudah bincang-bincang sama Kak Brian. Disampaikan, jangan lupa follow akun-akun media sosial beliau ya Sobat Kota. Namanya itu semuanya sama, gampang banget. Jadi Brian Separta, Instagramnya, TikToknya, serta akun YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Nah, di segmen terakhir ini Sobat Kota, Nay mau silakan Kak Brian. Tadi kan menginformasikan bahwa sangat kagum ya dengan Pemkot Surabaya, di mana langsung gercep ketika melihat video viral ada orang terjatuh ketika di belakangnya Kak Brian itu. Nah, selama live di Jalan Tunjungan Surabaya itu, apakah pernah mendapatkan himbauan mungkin ya dari petugas setempat bahwa live yang aman itu gimana Kak, di sini atau di pojok sini atau ditempatkan di mana seperti itu?
2: Selama di situ pernah sih Kak. Jadi dari saat Pemkot Surabaya, Satpol PP itu pernah negur Kak, dan mereka kira itu pikirnya mereka itu kita terima saweran dari orang-orang berupa duit. Pas kita jelasin bahwa ini gak pernah kita terima saweran sepeser pun dari orang-orang, terus kita cuman nerimanya itu dari gift, dari TikTok, dari live. Semenjak dari situ mereka udah paham kok Kak, jadi gak pernah ditegur lagi.
0: Oke, berarti dikira awalnya tuh ngamen Kak mungkin ya. Iya, jadi
2: terus
0: bukan.
2: Terus kalau orang datang mereka mau kasih duit itu kita gak usah, gak boleh.
0: Oke, jadi setelah itu aman ya Kak?
2: Setelah itu aman.
0: Oke,
2: kan?
0: Jadi seperti itu Sobat Kota, memang awalnya ada teguran karena mungkin dikira ngamen ya. Itu kan juga bisa mengganggu kenyamanan.
2: Iya, betul.
0: Karena memang kita tahu Kak, orang kalau makan di kafe atau mana, di orang ngamen kan jadi nggak nyaman ya. Mungkin
2: betul,
0: itu
2: betul.
0: Karena situ petugasnya kan, oh ini Rek, mungkin ini orangnya ngamen ya, ternyata enggak. Aman ya?
2: Aman Kak.
0: Kemudian tuh titik-titiknya ketika Kakak live itu memang sudah aman ya, maksudnya tidak yang dekat dengan mungkin kendaraan bermotor atau apa gitu enggak ya?
2: Aman. Itu pas di pertigaan arah ke Pasar Genteng itu kan, di situ kan pas ada space di ujung itu. Jadi agak luas di situ Kak.
0: Iya, itu memang tempatnya tidak terlalu ramai juga Sobat Kota ya. Betul. Oke Kak, terima kasih. Nanti bisa jadi Sobat Kota, oh iya ternyata tidak ada, maksudnya aman gitu loh ketika live TikTok di sana, karena sudah apa ya, terbukti bahwa tidak boleh itu yang namanya menerima sepeser pun ketika kita live TikTok gitu Sobat Kota, untuk dari orang-orang. Sebetulnya gimana ya, mungkin saking enaknya gitu loh Kak, orang yang lihat itu rasanya kayak kepingin ngasih gitu, padahal enggak boleh Sobat Kota gitu.
2: Kalau mau ngasih pakai gift aja
0: gitu. Jangan lupa di follow juga akunnya gitu ya, follow dulu akunnya jadi biar ada notifikasi kalau Kak Brian lagi live gitu. Kalau misalnya belum follow ya nggak bisa dong dapat notifikasi. Kecuali kalau Naya ya, sekarang betul, sudah follow betul, Kak betul. Sudah follow saya,
2: thank you Kak Naya.
0: Karena Naya
2: saya
0: kena
2: follow back ya,
0: thank you. Nah terakhir boleh dong Kak disapa para pendengar kita nih, para Sobat Kota, diajak untuk request lagu Main Rasa di Kota FM.
2: Halo Sahabat Kota FM, saya Brian Separta. Sahabat Kota FM, kalau mau request lagu boleh langsung ya di request ya, saya tunggu ya.
0: Oke, luar biasa. Jangan lupa di request Sobat Kota, kan ini adalah lagunya original remix, jadi silakan bisa di request di program yang sesuai. Apa yo, di Pasar Kota sama di Dendang Surabaya. Dan jangan lupa Kak, ini kan kami punya program namanya Tugu Pahlawan ya.
2: Tugu Pahlawan.
0: 17 lagu paling menarik. Judul Main Rasa di program Tugu Pahlawan, jangan lupa di voting gitu Kak.
2: Oh, iya.
0: Jadi setiap harinya Senin sampai Sabtu kita ada list lagu yang harus di voting. Jadi kalau misalnya nomor Kak Brian ini Main Rasa di nomor 2, berarti ketik TP spasi kode lagunya gitu. Bisa dikirim ke nomor Kota FM WA atau status biasanya story-nya Instagram itu Kak, bisa di replay ya. Sama di Facebook-nya Kota FM.
2: Siap.
0: Jadi silakan diarahkan untuk request ya.
2: Oke, siap.
0: Ketik TP spasi kode lagu Kak Brian tadi nomor berapa sesuai setiap

0: harinya gitu ya, dikirimkan ke platform yang sesuai gitu. Nah, tadi kata Kak Rama kan semua tamu ini ada challenge-nya gitu. Namanya itu rantang atau rangkaian tantangan. Nah, siap. Di segmen terakhir ini tentunya Naya ada rangkaian tantangan untuk Kak Brian. Sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap ya?
1: Siap, Kak. Siap, Kak Naya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. No, Kak Brian sudah siap ini dengan rangkaian tantangan yang Naya sudah siapkan di sini. Tinggal jawab, ini namanya rangkaian tantangan jawab cepat. Pilih A atau B gitu ya. Oke, sudah siap ya Kak Brian ya?
1: Siap Kak.
0: Oke, yang pertama kuliner atau traveling?
1: Kuliner.
0: Kuliner. Yeah. Gunung atau pantai?
1: Pantai.
0: Pantai. Oke, berikutnya makanan gurih atau manis?
1: Manis.
0: Manis. Oke. Lebih suka warna hitam atau warna putih?
1: Warna hitam.
0: Nah ini nih, remix atau pop?
1: Pop.
0: Pop. Surabaya atau Maluku?
1: Surabaya.
0: Surabaya dong. Cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek?
1: Rambut panjang.
0: Rambut panjang. Mau menunggu atau ditunggu?
1: Mau ditunggu deh.
0: Mau ditunggu.
1: Soalnya menunggu itu bosan ya.
0: Menunggu itu bosan dan tidak tahu pasti kapannya ya. Yeah. Tapi kalau kakak ini mau ditunggu berarti sudah siap.
1: Sudah siap.
0: Berikutnya lebih suka pakai kacamata atau pakai topi?
1: Pakai topi.
0: Pakai topi. Suka live TikTok atau live Instagram?
1: Live TikTok dong.
0: Mm-mm. Nyanyi di pinggir jalan atau nyanyi di kafe?
1: Di pinggir jalan.
0: Oke, yang tentunya. Terakhir mau lagu Main Rasa atau Beda Iman?
1: Main Rasa.
0: Main
1: tentunya.
0: Rasa. Oke, luar biasa Kak.
2: Rantang, rangkaian tantangan hanya di Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore. Tak disangka-sangka loh Sobat Kota. Nih rasa itu 31 jam itu seperti kayak 10 menit aja ya. Kayak gak sampai sih. Karena cepet memang saking ya, asiknya kita apa ya, membahas yang namanya lagu Main Rasa ini gitu ya. Gimana kakak bisa live di Thailand Tujungan dengan aman, tidak merugikan orang lain, bahkan menjadi langkah Pemkot untuk memperbaiki jalannya gitu ya. Karena memang penting sekali yang namanya destinasi wisata di suatu kota ya kak ya.
1: Betul-betul.
0: Ada magnetnya gitu loh biar terus didatangi. Wah aku kepingin dulu live apa Pak Kak Brian ya.
1: Ayo. Ayo are-are
0: Surabaya. Aku sobat kota kak gitu ya. Biasanya kayak gitu karena apa ya, pendengarnya itu memang sangat solid sekali. Alhamdulillah gitu ya. Oke, gak lengkap kalau misalnya ada bintang tamu tapi kalau gak nyanyi gitu ya. Tentunya di segmen terakhir ini Sobat Kota pengen tahu gitu ya, gimana sih live suaranya Main Rasa dari Kak Brian Separta ini gitu. Dan tentunya Naya juga mengucapkan terima kasih ya kak ya, sudah hadir bersama dengan bolo-bolone ini.
1: Asik. Terima kasih juga.
0: Kita FM secara rame-rame seneng banget. Aura-auranya orang-orang yang sangat menyenangkan, sangat asik, sangat happy gitu ya. Karena mungkin setiap harinya itu mendengarkan lagu-lagu yang enak dari Kak Brian sendiri gitu ya. Memang energi positif itu saling menularkan ya kak ya. Kita kan dikumpulkan sama orang-orang yang berenergi sama gitu ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya ya. Jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada promo-promo lagu lagi, bisa datang ke Kota FM kapanpun, silakan bisa menghubungi pihak terkait. Maksudnya. Oke, langsung ya kita dengarkan bersama-sama lagu Main Rasa Kak Brian Separta, Sobat Kota.

Luar biasa Kak Brian, sepatah lagu Main Rasanya istimewa. Guys, aku langsung goyang loh Sobat Kota ya. Yuk Naya mengajak satu sekali lagi buat Sobat Kota request lagu tersebut ya. Lagu Main Rasa dari Kak Brian Separta featuring Kapten Pure dan Son Destro di program Pasar Kota Denang Surabaya, dan jangan lupa di voting di program Tugu Pahlawan. Ketik TP spasi kode lagunya berapa, dikirimkan ke masing-masing platform yang sesuai. Dan Naya ucapkan terima kasih kembali, terima kasih sekali lagi gitu ya kepada teman-teman yang sudah mendampingi Kak Brian di sini, tentunya yang diutamakan juga terutama Kak Brian sendiri. Semoga kita dipertemukan lagi di dalam kesempatan lain yang lebih baik ya, dengan kondisi yang juga lebih baik juga. Amen. Terima kasih. Selamat siang. Dan tentunya Digoda tetap kembali setelah ini akan kembali dengan kemana-mana dulu ya Sobat Kota. So stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loreng.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Lagu-lagunya sampai dieja sama Naya ya. Sebuah lagu yang enak dari Aris, Simpatik Musik, boleh saja sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Ada siapa tadi yang request lagu tersebut, Mbak Naya? Ada Cak Mul. Cak Mul kawasan Simo area mau request lagunya, boleh saja. Makasih Jeng Naya sudah diluncurkan. Enak banget ya. Lagu Boleh Saja ini kami punya dua versi tentunya, versi koplo dan versi original ya. Silakan bisa di request pada masing-masing program yang cocok dan sesuai. Seperti itu Sobat Kota. Masih 30 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Naya masih bisa menerima telepon on air. Silakan Sobat Kota yang mau bergabung di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. 031-561-1416, 031-567-6923. Oh iya betul. Di eja mana? Iya. Ada Mbak Toyibi kawasan Tanjung Sari Merapat. Terima kasih Abah bersama dengan Teh Rini. Ada Mbak Mia Absari, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto Pandan, buat yang bertugas, terima kasih. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik, request lagunya Sakit Gigi dari Maggie Z. Cak Samsul, terima kasih. Tadi lagunya sudah diputerin dari Naya, dipilihkan dari Simpatik Musik, Irwan Krisdianto, Lumpur dan Berlian. Yang sekarang lagi banyak yang request lagu tersebut. Lanjut ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Selendang Biru. Iya ya, dulu ketika waktu dirilis ini, apa, banyak sekali yang request, hampir setiap hari pasti ada lagu Selendang Biru. Sekarang sudah tenggelam sama lagu-lagu baru. Oke deh, nah ya luncurkan lagi lagu Selendang Biru. Dari siapa ya? Nah ini yang duet kayaknya enak, dari Cantika dan Arya Kali. Atau yang mana ini? Oke deh, nanti saya pilihkan yang paling enak pokoknya. Lanjut, mau menyapa ada Ning Rara Sidoarjo atau Bunda Rara, terima kasih. Mau salam buat Pak Wiyoto, juga Pak Pogatot, Mas Syamsul Hadi. Ada Pak Wahid, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, dan lain sebagainya. Mas Wahid, selamat siang, selamat bergabung Bapak dari kawasan Penjaringan. Mau salam buat Bunda Sutira, Cak Giyanto, Bunda Yati Aprilia, Ning Rara, Cak Samsul Hadi, dan lain sebagainya. Ada Wawan Menganti, selamat siang Bapak atau Masku, minta request lagu Di Balik Penantian. Ada Mas Adam, salam balik tadi ya. Kemudian Cak Giyanto, salam sampai sope ya. Momeli Agustin Pekalongan Sukodono, terima kasih Bunda. Mau salam langsung buat Pak Wiyoto, Bapak Jono Gresik, Mbah Toyibi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Mi Absari, Ning Rara, Ami Wibowo, Mbak Rini, Bunda Farha, buat Mbak Naya juga semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada Pak Suwanto Benowo, disusul Cak Prapto Sopir Yario dari kawasan, oh tadi pukul 13.41 ya, 13.41 ini di jalan tol dekat Tambak Langun, kecamatan, oh di dekat Tambak Langun Sobat Kota. Di sana menginformasikan pukul 13.41 tadi macet ya. Ini didominasi sama kendaraan besar nih Sobat Kota. Kemudian ada Mas Wayu Supriyadi nih mau request lagunya LDR Ning. LDR-nya yang Langgeng Dayaning Rasa atau apa itu Layang Dungo Restu, atau gini aja deh, tak kasih lagu LDR-nya yang terbaru yang Langgeng Dayaning Rasa punyanya Danang. Nah, ini lagi baru banget. Sobat Kota boleh di request di program Digoda Pasar Kota Cak Ning, dan jangan lupa didukung di program Tugu Pahlawan ya. Enak banget ini. Karena ini dangdutnya etnik orkestra, jadi kekinian gitu loh kalau didengarkan ya Sobat Kota. Oke, gak usah menunggu lama Mbak Naya, gimana kalau kita luncurkan lagu Danang LDR?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu. Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Loh, nak terasa nih Sobat Kota ya. Waktunya Digoda dan Ayanika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Ucapkan terima kasih sekali yang sudah merapat pada edisi kali ini, baik lewat telepon on air, WA, serta Facebooknya Kota FM Surabaya. Yaudah, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota. Sehat selalu ya.

0: Best guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off,

0: pulang dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Ciriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Yes, kalau di TP nomor 1 Sobat Kota ada lagunya Modus dari Michelle featuring Melinda. Kita lanjut ke Tugu Pahlawan nomor 2.

0: Di TPN nomor 6, Main Rasa, Brian Sparta featuring Kapten Pure dan juga Zun Destro.
1: Tunggu lama-lama, nanti lama-lama, aku diambil orang.
0: Jangan tunggu lama-lama, TPN 7, Cici Paramida.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya sudah hadir dari jam 5 sore sampai nanti jam 7 malam dan siap banget untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Jangan lupa untuk dukung single jagoan Anda sekarang juga bareng Rahma Imaniar.
1: FS 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: 니.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Kesungguhan dari Eri Susan. Nah, buat sobat kota yang suka sama lagu ini harus bersungguh-sungguh. Gimana caranya? Vote aja ketik TPS spasi nomor lagu jagoan Anda dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 0817505888, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rama mau sapa-sapa dulu buat yang sudah ada di WhatsApp. Ada siapa aja ini? Mas Wahid, selamat malam. Memilih lagu TPA nomor 4615. 4615 itu berarti ada lagunya Melodi Pastika sudah. 6 lagunya Main Rasa boleh. Main Rasa dari Brian Sparta ya. Tadi sempat main-main ke Radio Kota FM ya, sudah Rahma Kabulin. Terus apa lagi? 15 boleh deh. 15 itu ada lagu siapa tuh? 15 After Sign, Rungokno Tangisku. Sedih lagunya. Boleh deh, tapi deh 15 sudah disiapin ya. Ditunggu untuk giliran lagunya. Kita sapa lagi sobat kota yang sudah ikutan merapat untuk hari ini. Ada siapa ya? Pak Matnai di Bulak Banteng. Selamat malam Pak Matnai, vote lagu TP nomor 15 ya. TP 15 sudah Rahma siapin tuh. Rungokno Tangisku dari After Sign ya. Cok nangis sobat kota ya. Tak kasih lagunya ini. Ada lagu, sebenarnya ini adalah lagu sedih gitu kan. Tapi karena musiknya itu adalah remix, jadi gak sedih. Ini tetap sedih tapi bisa buat goyang gitu sobat kota ya kan. Biar gak sedih-sedih banget gitu loh ya kan. Ngajak meratapi nasib kono ya. Main Rasa dari Brian Sparta featuring Kapten Pure dan juga Sun Destro hari ini ada di TP nomor 6.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Lapa ki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: sagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: PP 15.

0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
1: PP 17.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.
4: TP 13.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Legit, legit seru juga loh lagunya. Salah satu lagu hibdut juga dari label Suara Bintang Sobat Kota. Dirilis sejak bulan Agustus 2026. Iya, lagunya ada di tempat nomor 13. Jadi diserbu vote sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp Kota FM, boleh di 081 7505 8881. Terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Seperti itu. Masalah-masalah dulu buat yang sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan hari ini. Ada Rika Herlina dari Kenjeran. Suka sama lagunya tempat nomor 16 dan tempat nomor 2. 16 dan juga 2 lagunya adalah Zainul Bashir dan juga Maul Aryan. Brian Sparta gak ada lagi di daftar Tugu Pahlawan. Hah? Masa? Ada ya perasaan. Ada kok Sobat Kota. Sebentar ya, Rahma. Cek dulu Brian Sparta untuk hari ini. 21. Ada. Ada di tempat nomor 6. Di tempat nomor 6 tuh udah ada kok. Udah ada Sobat Kota, itu lah tempat nomor 6 loh. Dibaca. Iya. Terima kasih di ikutan bergabung. Ntar aku balas dulu lah. Ya, ada di TP6. Gak kelihatan ini Mbak Rika ya. Lanjut, ada Bunda Juleka dari kawasan Gedangan memilih lagu TP nomor 5. Lanjut lagi ada Wahyu Supri, hari ini suka sama TP nomor 6. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Udah ramai ternyata. Sebentar ya, kalau mau scroll dulu ada siapa aja yang sudah pilih-pilih lagunya. Ketemuan sama Abah Waisel dari Samplangan hadir memilih lagu di Tugu Pahlawan nomor 6. Mbak Reni Rentina dukung lagu di TP nomor 1 dan TP nomor 7. Lanjut, siapa lagi ini? Saat Budiono vote lagunya TP nomor 4. Ada Wit Harmoko juga hari ini suka sama TP nomor 3. Senario Randy memilih lagu TP nomor 5. Terima kasih buat Brit Tiki. Dukung lagu TP nomor berapa Brit? TP 7. Soca, TP nomor 7 juga. Terima kasih udah ikutan bergabung. Harton dari Jakarta Utara TP 7, Bobo TP nomor 1. Oke, nanti yang lainnya Rama bakal sapa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya, buat yang belum ikutan vote, buruan diserbu dukungannya. Yang dari tadi udah gak sabar memilih lagu TP nomor 2, ini dia, single dari Zainul Bashir. Tuk selamanya, lagu ini enak banget dan silakan didukung melalui TP.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
1: TP 16.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh.
0: Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini gitu. Karena saya ingin denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
4: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
0: kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi.

0: diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Kepisah Rogo. Kita jangan sampai kepisah ya sobat kota. Cukup lagunya Jakarta Koplo featuring Pujiono dan Dimas saja yang berjudul Kepisah Rogo di TP nomor 14. Meskipun kita terpisah oleh keadaan gak tuh tempat, tapi nih aja jangan sampai kepisah buat dengerin Kota FM. Karena radio kalau zaman sekarang udah bisa streaming dong di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id.

Karena masih setengah 7 malam, berarti masih ada kesempatan buat Rahma mau menyapa sobat kota yang sudah ikutan bergabung, yang sudah like postingan Tugu Pahlawan hari ini, yang sudah ikutan komen-komen juga di flyer Tugu Pahlawan 21 September 2026. Rahma sama dulu buat Opa Nur Zaldi. Terima kasih sudah memilih lagu di tema nomor 12. Tumiam Virgo, selamat malam. Memilih lagunya tema nomor 6. Oke. Lanjut lagi ada Heru Cokro, tema nomor 17 dan 6. Silvana Imaniar, tema 11. Lanjut ada Mbak Lastri yang memilih lagu tema 17. Jangan Mustika, TP nomor 8. Terima kasih buat Mama Kori, dukung lagu yang ada di TP nomor 7 untuk hari ini. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Linda, Linda mati kok belum foto Linda. Cuma aja ya. Ada Rahma Aisyah, dukung lagunya April Menyala. April Menyala, awas aja gak ada ya. Oh gak ada, beneran lagi. Didendang aja loh itu. Kalau nggak ada tuh didendang kalau lagunya original. Ada Rahma Aisyah, dukung lagunya apa nih kalau nggak sisan? Ngel. Ini nih ada kalau nggak salah. Meleleh Bahagia. Meleleh Bahagia nomor berapa ya? Nomor nanti deh Rahma cek. Terus ada Rahma Aisyah. Terima kasih Rahma. Rahma kalau udah namanya sama. Tapi kok bikin gemes ini ya Aisyah lagi. Putri Jason. Putri Jasun, nanti lagunya bisa di request di Denang Surabaya aja ya. Jangan kita ungkit. Ada Rahmat Viking tema 5, Tania dukung lagunya tema nomor 6. My VCR Board dukung lagunya Main Rasa. Ada Z yang hari ini memilih lagu tema nomor 5, sobat kota sampaikan rindu ya. Tema nomor 6 Main Rasa tuh ya sudah Rahma hadirkan, tadi udah diputarin juga di program Tugu Pahlawan Sobat Kota, semoga suka dan mendengarkan. Kalau gitu Rahma mau kasih spill untuk lagu yang enak juga. Kalau tadi sudah ada cowok-cowok ganteng, kita mau dengerin lagunya cewek cantik. Penyanyi dangdut legend juga Sobat Kota ya, karyanya dari yang lama sampai dengan yang sekarang, meskipun itu ada ya yang di remake ya menjadi lebih segar lagi untuk lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ini, masih banget enak didengar ya. Lebih kece juga karena ada sentuhan hip hop dangdutnya, jadi lebih kekinian. Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama Sobat Kota hari ini bisa banget untuk didukung di Tugu Pahlawan nomor 7. TP 7.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta please nanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: CP 12.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Senayan Tanah Abang dari duo Anggrek featuring Eka Sao. Tapi nomor 12 untuk lagunya Sobat Kota. Sudah nama rekap nih udah selesai nih. Dan Rama juga bakal mengumumkan untuk perolehan dukungan paling banyak di program Tugu Pahlawan untuk hari Senin tanggal 21 September 2026 dimenangkan oleh

Selamat untuk tema nomor 6, Main Rasa dari Brian Sparta featuring Kapten Purek dan juga Sun Destro Sobat Kota. Ya, sudah memenangkan program Tugu Pahlawan hari ini. Sekaligus Rama pamit, jangan kemana-mana. Rani Larasati sesaat lagi akan menemani Anda pakai lagu-lagu dangdut original di program Dendang Surabaya. Sampai ketemu besok lagi bareng Rahma di jam 5 sore. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Ngrungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam Sobat Kota, waktunya Dendang Surabaya hari Senin ditemenin oleh Rani Larasati. Jam 7 sampai jam 9 malam, waya request lagu dangdut original favorite Sobat Kota yo. Tak ente nih.

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang singkatis nangis sama kami sadaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget. Bagai Bunga Layu adalah salah satu lagu dangdut original yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris sang diva ratunya Indonesia. Diva dangdut siapa lagi kalau bukan Rita Sugiarto. Lagu Bagai Bunga Layu Sobat Kota dirilis pada tahun 2023 di bawah label Irama 7 Nada. Dan lagu ini pun diciptakan oleh Mas Kit alias Mas Kit Waskito. Ini adalah sekjen dari PAMDI, Persatuan Artis Musisi Melayu Dangdut Indonesia. Anda dapat mendengarkannya setiap hari di Radio Kota FM melalui program Pasar Kota pagi jam 7 sampai jam 10 pagi ya, atau jam 7 sampai jam 9 malam di program Dendang Surabaya. Apalah artinya cinta bila tak kau hargai, begitu mudah kau sakiti hati berulang kali. Waduh, penggalan lirik yang luar biasa menyakitkan. Kadang memang lebih sakit tidak dianggap ketika sudah dimiliki, padahal sebelumnya seolah-olah manis di awal, manis semua di bibir, tapi ternyata setelah menjalani hubungan ternyata begitu mudah disakiti hatinya hingga berulang kali. Kurang lebih begitulah arti dari lirik lagu Bagai Bunga Layu dari Rita Sugiarto. Anda sedang mendengarkan program Dendang Surabaya yang mana lagu dangdut original mulai dari genre apapun asalkan original, bukan dari cover artisnya. Kita memutarkan versi asli dari penyanyi aslinya, begitu ya. Mulai dari yang paling lawas sampai paling terbaru. Jadi Rani temani dari jam 7 sampai jam 9 malam. Untuk teleponnya mari kita angkat segmen pertama. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rofik.
1: Selamat malam, daspundi Pak Wartosipun, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik, sehat selalu.
1: Nggih, kula nggih sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Seger. Itu yang kita cari.
1: Tapi wis nekuk-nekuk tapi ya alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini tanggalnya tanggal 21, tapi wis rasanya guys kayak tuwek banget ngono ya.
1: Nah, nggih. Dompet kuwi lho, Mbak.
0: Ya napa sandingannya malam hari ini, menunya apa ini?
1: Anu Mbak, bihun goreng Jawa.
0: Waduh, bihun goreng Jawa.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Enak lho, Pak.
0: Lah iya, enak, temenan.
1: Cuman enggak kepingin tak.
0: Lah. saya langsung kebayang bihun gorengnya, tapi kalau Rani sukanya itu yang manis tapi pedas gitu.
1: Nggih.
0: Heeh. Ayo langsung ngiler aku ngene iki. Ya apa. Alhamdulillah. Berarti insyaallah lek awake dhewe duwe rasa ngiler iki kan sehat berarti ya awake.
1: Heeh. Masih ada rasa kepingin.
0: Selera makan. Iya betul. Karena selera makan itu insya Allah juga adalah salah satu hal yang berharga. Kuatir kalau wes gak enak makan itu kan tanda tanya, berarti kurang sehat badannya. Monggo Pak Rofik, lagunya apa ini Rani siapkan terlebih dahulu?
1: Lagunya dari Bunda Rita lagi boleh ya?
0: Boleh, satu kali lagi boleh, kita suruh nyanyi beliaunya. Lagunya apa ini? Percuma. Oke, yeah. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Yeah, salam-salamnya buat yang dengar suaranya Mbak Rani yang tancap 134.
0: Enggak ada duanya.
1: Semoga, yeah, semoga semuanya sehat dan berbahagia. Amin. Oke, Mbak Rani, ini kok enggak delay Mbak Rani, enggak koyok biasa.
0: Insya Allah, kemarin sudah ada perbaikan hari Minggu kemarin Pak Rofik. Nggih. Jadi memang pas banget ya.
1: Nggih. Heeh. Enak bingung,
0: Mbak. Insyaallah semoga tidak delay-delay lagi. Amin.
1: Ya kalau yang sudah lama-lama telepon sih enggak sudah bingung nih wong anyar.
0: Kadang bingung. Iya. Nggih, Pak Rofik.
1: Mbak Rani ya.
2: Sama-sama.
1: Negu air bening Mbak, kasih gula.
2: Nggak apa-apa tapi sehat, insya Allah air putih yang banyak ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Rofik yang malam hari ini sudah ikutan bergabung. Kita coba angkat dari jalur WhatsApp telepon ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, kota FM. Saduh banget wong ayu.
2: Saduh banget. Apa kabar Bunda cantik?
3: Ya, alhamdulillah wong ayu manuis. Sehat selalu sayang.
2: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Iya, katanya Pak Rofik masih orang sehat itu kalau doyan makan lho Mbak, ngono jarene.
3: Nek aku yo gak, Mbak. Paling aku seneng seger-seger ngono Mbak, kayak nanas ngono ya. Blimbing ngono itu Mbak, aku seneng.
2: Berarti makan seneng itu, makan buah berarti Bunda Ima ya?
3: Iya, terus kates, itu terutama itu dari kecil sampai tua ya, seweneng.
2: Kalau Pak Rusdi di Ngagel andalannya pisang, wis gak tahu ketinggalan, le on air. Aku mari makan gedang Mbak Rani, ngono mesti.
3: Iya, ini mintai gak dikirimin lah studio ya.
2: Aduh,
3: aku ya belum bisa ngasih apa-apa sayang, tinggrono ya terus bawain apa?
2: Pasti, insya Allah doanya ini yang selalu kita tunggu. Jadi doa
3: iya, ini. Mbak Rani, kita selalu doa.
2: Insya Allah.
3: Saya tuh walaupun vertigo Mbak, apa ini rada renggeling-geling tapi kata rasa nulis tak gawe doa, kayak berpikir, kayak dengeri radio kota. Dari pagi sampai tutup jam 11.
2: Sampai tutup. Malam ini mau dibutuhin lagu apa malam hari ini? Disiapin lagunya dulu.
3: Lagu yang rada ceria-ceria itu.
2: Boleh. Apa itu?
3: Lagunya Ratu Dangdut Tante Elvi sama Om Mansur ya. Kopi susu ya.
2: Kopi susu boleh.
3: Iya boleh ya.
2: Iya disiapin lagunya.
3: Bapak Ngayu. Tadi Bapak Rofik ya. Selamat itu mendengarkan. Selamat berleye-leye. Sambil nyeruput apa sambil nyemil ngono. Dan buat Wong Ayu, Maraniku sayang. Saya selalu doa sehat.
2: Amin.
3: Kasih Allah rezeki barokah berlimpah.
2: Amin.
3: Dilindungi sama Allah, diberkati, dirahmati. Dan nanti kalau pulang hati-hati ya Wong Ayu ya.
2: Nggih, siap. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ima yang sudah hadir dari Wiyung, Surabaya Barat. Ini ada tantangan loh dari saya. Mentang-mentang ini kamu dengerinnya dari Sabah. Ini sahabat saya lama gak pernah berjumpa. Alhamdulillah dari kemarin tiba-tiba nemu apa namanya Instagramnya Kota FM katanya. Terus dilihat-lihat nih, kok kayak kenal ini temenku ini, kayak koncoku SMP. Masya Allah. Ada Dian dan juga suami. Ini temenku namanya Dian Safitri. Lagi dengerin dari Malaysia. Tapi lagi pengen banget, lagi ngidam banget dengerin lagunya Lesti yang judulnya Insan Biasa tapi kamu yang nyanyi Rani. Waduh, ini tantangannya luar biasa. Bumil satu ini ya Dian ya. Insya Allah tak doakan hamilnya sehat-sehat terus Bumil dan juga calon adik bayinya. Semoga nanti kalau adik bayinya udah lahiran bisa pulang ke Indonesia, bisa ketemu sama Onti Rani yang menggemaskan ini. Bukan begitu Ibu Dian? Masya Allah. Ada yang dengerin dari streaming. Sebentar ya Sobat Kota yang telpon. Sabar dulu. Ini waktunya Rani mau mengabsen dulu teman-teman yang sudah dengerin Rani dari aplikasi On Ears atau yang sudah streaming dari website Kota FM di www.kotafmsurabaya.id. Ada siapa aja? Dari Sidoarjo ini Mama Eli Agustince. Hadir dari Pekarungan Sukodono. Titip salamnya buat Socha, Pak Jono, Mbah Kung, Mia Apsari, Mbak Rini Setiawati. Ada juga Samsul Hadi, Ami Wibowo, Pak Wiyoto, Mbah Toibin, Neng Rara, Bunda Farha, dan untuk Raninya cantik. Terima kasih banyak Mama Eli cantikku. Mbah Kong Bali hadir Neng Rani dari Imade Purnayasa. Terima kasih Mbah Kong Made Purnayasa. Bali ikutan bergoyang. Malam hari ini juga saya sapa Norma Gayatri dari Senayan, Jakarta, Neng. Lagunya Kak Rani sing ayunan pepesona. Salamnya buat FKS, terutama di kawasan Singosari Malang di Cafe Mall. Lagunya Senayan Jakarta aja ya, habis ini disiapin. Reni Rentina dari Medan, semangat bertugas yo Mbak. Siap, terima kasih banyak. Dari Jawa Barat, Rintit Maida saya sapa. Kemudian satu lagi dari Emak Sutri Pacet, sedang ada di 88,1 Kota FM The Best Neng Ayu. Lagunya Mega Mustika, judulnya Cuma 3 Bulan. Ini request dari Pacet Mojokerto. Opa Nur Zeldi, jangan tunggu lama-lama please, dinyanyikan oleh sampean mawon Cik Rani. Hai. Aku diceluk Cik ya. Iya ta Cik, tapi gak duwe toko HP. Terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat malam juga. Ada Cak Samsul, ini dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Your Taste Is My Taste, Eni Listia dan Fazaldat, alias Seleramu Seleraku. Salamnya buat Bunda Ani Bohaim, Mbak Neneng Indrapura, ada Cak Solihin Delosor Madura, Bunda Eli Agustin, Cie Neng Rara, Pak Wiyoto, Abah Toibi, Mang Ujang, dan untuk semuanya aja. Terima kasih untuk Mbak Rani KDI. Terima kasih sama-sama. Ya wes ya, Rani mau nyanyi dulu. Ini spesial buat Bunda Ima dan juga Pak Rafiq yang sudah masuk di segmen pertama kita. Dan juga Rani spesialkan buat teman-teman aku yang lainnya yang sedang mendengarkan streaming. Untuk Davi, terima kasih banyak sudah mendengarkan Kota FM Surabaya.

lagu ini untukmu ya Dian ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dari Sabah, Malaysia. Ada juga Bunda Ani, Cak Jipi, dan juga Mas Roy Supriyadi. Davi, masih dengerin kan?

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat malam Dendang Surabaya. Kembali lagi menyapa Anda yang baru saja mendengarkan malam hari ini bersama Rani. Ada beberapa request lagu juga yang sudah Rani siapkan. Salah satunya ini tadi ada Mati Rasa Cak Rembo. Ini lagu kesukaannya Rani, lagu dari Selvia Ma. Salamnya malam hari ini buat Bunda Lili di Margomulyo. Ada juga Bunda Yati Aprilia, Mbak Wiji di Swalo. Ada Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika, Miss Ika di Jalan Gersikan. Ada Mbak Putri Widayanti dan adik Widya juga. Mbak Ella, Cik Aini dan semua seduluran Saklawase. Untuk Mbak Raninya semoga sehat lancar rezekinya. Doa yang sama ya buat Cak Rembo. Yang semalam belum gabung masuk malam hari ini, Rani angkat dulu teleponnya kembali. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Lek wong wayu sing mlebu lho ambune minyak wangi ini tutup studio lho rek.
1: Lah iya. Aroma-aroma bunga melati semerbak mewangi sepanjang hari. Ya apa kak sepanjang hari wong mendingan apa ditelok kemanten
0: terus lah. Lah ya itu. Kemarin apa namanya kondangan di mana itu Bunda?
1: Daerah Jalan Mastrip kan.
0: Oh, di daerah Jalan Mastrip Karang Pilang sana.
1: Di Jalan Mastrip ditambah Asri. Masih rasio.
0: Lah iya.
1: Masih ada lagi. Masih ada dua sih.
0: Temenan wes pokoknya ta lah. Ngelu-ngelu iki sing bagi-bagi iki piye kono. Masalahnya itu
1: iki malah aku di WA mbek Mas Irsat. Kapan mantu cari ini? Lain, Mas Irsat kan. Ayo pun kapan mantu cari ningun? Duh ya apa? Sekarang ketemu tanggale.
0: Wes langgeniku. Kadang-kadang lek oleh undangan gitu satu hari terus jami podo. Iku lu sing ngelu.
1: Lain.
0: Angge, wong kerapun derek pantau pun sambil kali rebahan jere ni.
1: Cut anu cek ni, cut ini rontok tuwowo dek ni.
0: Iya ni gue tak kemarin anu request tiada kata berpisah. Titip salam buat FKS Pers tanpa terkecuali nyatanya. Angge sugeng dalu Mas Wahyu. Lek Bunda Ani apa ini? Kalau Bunda Ima tadi request kopi susu. Lek Bunda
1: aku
0: Ani.
1: Aku jeluk cincin putih ae. Seono ae cincin iki. Si Oman ae cincin iki.
0: Ya kudune Cik Oman, lek di Oman-omano, lek ditumbasno ya ono ae.
1: Timbangane cincin biru kan aku jeluk sing putih.
0: Podho seleranya kita sama. Kita suka yang emas putih, cincin putih ngono ya.
1: Tanpa campuran.
0: Angge. Iya,
1: jalannya ada Cak Samsul Hadi tadi ya yang ada cetes. Pak Kopisan, Mas Wahyu, Pak Almanu, Pak Mai, ya Allah, senior-senior sampai kadang-kadang tuh lali di sopo di office. Senior. Para
0: sesepol lan bini sepol sedanten.
1: Lah, makane iku.
0: Iya.
1: Untuk jajarannya selamat bertugas, tetap jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bunda Ani yang sudah hadir dari Oso Wilangun. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, Dendang Surabaya sudah
2: halo,
0: saya pencet.
2: Selamat malam.
0: Nge, selamat malam.
2: Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Kabarnya baik-baik saja.
2: Gimana
0: ini pantau
2: dengan Mbak Rani?
0: Rani baik, alhamdulillah.
2: Ya gitu, harapan dari Bangkalan Madura,
0: dari Bangkalan
2: semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, Mbak Zainal.
2: Alhamdulillah masih ingat sama Mbak Zainal.
0: Alhamdulillah, ingat selalu. Tadi sudah makan malam apa Mbak Zainal? Kalau Pak Rofik tadi katanya sama bihun goreng loh.
2: Kalau Mbak Jenal itu biasa-biasa aja, telur segar sama sego jagung.
0: Loh, sego jagung ini ku.
2: Sambel, rodok-rodok pedes
0: pis. Bah, aduh. Ini malah bukan biasa-biasa ini. Apalagi buat saya, nasi jagung itu adalah hal yang luar biasa, Mbak Zainal. Oh, enak itu, istimewa gitu. Oke. Ini tadi ada Bunda Ani request lagunya tadi adalah Cincin Putih. Kalau Mbak Zainal mau disiapin lagu apa?
2: Aku pingin, jangan aku punya bunga mawar wakil, tapi warnanya merah. Aku sing pingin ini mawar putih barani.
0: Mawar putih boleh. Mawar putihnya sudah tak siapkan ini di sini.
2: Alhamdulillah. Ya itu dia.
0: Iya, mawar putih ini sudah tak siapkan ini. Enak iki lagune. Nggih.
2: Oke, salamnya ya.
0: Iya.
2: Salamnya untuk Bang Ucok, Bang Kobar.
0: Bang Ucok, Bang Kobar.
2: Udah nelfon menir. Selamat malam. Pak Sugeng. Nah iki ini disebut satu kali berarti nama Van, kalau disebut dua kali nggone nduk jari-jari tangan.
0: Iya. Apa itu?
2: Siapa barani?
0: Iya, apa berarti anu? Iya, apa ya?
2: Ali.
0: Oh iya, lek disebut dua kali dadine ali-ali ning jari tangan. Iya.
2: Cak Toto, Cak Gelot Jake, Cak Dianto, Bu Sutira, Bu Sutia, Nekian, selamat malam.
0: Selamat malam, iya.
2: Kemudian Gacak Selamat.
0: Iya.
2: Bang Edo, gimana Bang Edo, apa kabar ini?
0: Bang Edo.
2: Mudah-mudahan tetap sehat Bang Edo. Sudah ada Mas Aditya. Nah, Bapak yang satu ini, kasian sekali deh. Kasian.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semuanya kasian.
0: Iya.
2: Lebih-lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kasian juga.
0: Siap.
2: Untuk Pak kasian.
0: Untuk
2: yang Madura, Abdi Sedejo.
0: Iya, Sedejo.
2: Tentunya untuk yang monitor sangat yang tak kirimi salam, tidak monitor percuma.
0: Iya, siap.
2: Ada Neng Ella, selamat malam juga. Kiranya ilahnya dulu untuk Bang Rani, yang enggak saya sebut, minta maaf.
0: Siap.
2: Dicabut, jadi ukurannya Bang Rani, tukur tali, kok oleh kolang kali.
0: Mantap.
2: Sing gak disebut sepurane cucu lali tapi gak ele mawon.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Ya, untuk semuanya, selamat malam, salam sehat untuk Mbak Rani, matur nuwun banget.
0: Matur nuwun Mas Zainal.
2: Langsung pamit turun, sukses selalu untuk kota. Pamit turun, alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota, lagu Kopi Susu ini dinyanyikan oleh Mansyur S berduet Maut dengan Elvi Sukaisih, sang ratu dangdut. Lagu ini pun diciptakan atau dirilis pada tahun 1994. Hayo ngacung. Tahun sakmono Rani WSSD waktu itu ya. Lagu dangdut legendaris ini merupakan salah satu karya kolaborasi paling populer dari kedua maestro dangdut tersebut. Jika Anda merujuk pada sejarah minuman kopi susu secara umum, variasi minuman ini memang pertama kali diciptakan pada tahun 1960. Jadi kopi susu ini diciptakan tahun 1660 oleh seorang duta besar asal Belanda bernama Jan van Riebeeck. Apakah Sobat Kota menyukai kopi susu atau lebih suka kopi hitam? Nah, apapun kesukaan kopi kita masing-masing, kembali ke selera. Tapi kalau ngomongin dangdut, ya harus suka semuanya bersama Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Tiada Kata Berpisah. Kemudian juga ada Mawar Putih, Cincin Putih, dan beberapa lagu yang sudah Rani putarkan spesial malam hari ini untuk Anda. Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, selamat malam, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Rani sehat nggih?
0: Nggih, Rani juga sehat. Ini dari
1: mana?
0: Dari
1: Menganti.
0: Dari Menganti, ada Mbak Yati Aprilia.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Mbak Rani sehat nggih, keluarga, ayahanda juga sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat selalu Mbak Yati.
1: Amin nggih. Ini saya request ini Muara Kasih Bunda nggih.
0: Boleh, Mbak. Boleh Muara Kasih Bunda, kebetulan Eri Susan belum nyanyi ya, sama sekali.
1: Iya, belum nyanyi. Ini apa, meskipun apa orang tua sudah tiada, kan kita masih birrul walidain ya.
0: Nggih, betul.
1: Masih tetap anu apa berdoa, mendoakan,
0: tetap juga mendoakan
1: sama ya sama saudara-saudara kerabatnya Bunda.
0: Nggih, betul.
1: Itu anu apa berbakti pada orang tua yang sudah meninggal.
0: Betul sekali, setuju
1: itu,
0: aku.
1: Apa, anak yang solihah atau yang soleh itu.
0: Amin, amin. Iya, karena memang silaturahmi tetap harus dijaga.
1: Iya, anak teman-temannya Bunda juga harus dijaga. Saya juga gitu, didik putra saya, Mbak.
0: Iya.
1: Supaya ini nanti kalau misalnya saya nggak ada kan tidak kepaten obor kalau orang
0: nah. Itu istilahnya mboten kepaten obor iku sing penting.
1: Iya, Mbak. Anak-anak sekarang itu kadang disuruh ke sana-sana itu enggak mau, Mbak.
0: Setuju.
1: Enggak tahu ini saudara ini, kadang itu tanya, ini saudara dari mana gitu. Makanya sekarang mumpung masih orang tua masih ada gitu saya gitu kan. Nanti kalau sudah enggak ada kan anak sekarang nggak mau, Mbak, saya suruh ke saudara gitu aja kalau nggak sama saya nggak mau.
0: Enggak. Aduh, iya. Enggak.
1: Mudah-mudahan Mbak Rani keluarga bersama ayah Anda ya.
0: Enggak. Amin. Siap. Terima kasih banyak.
1: Besok kalau pulang Titi DJ ya, Mbak ya. Enggak.
0: Siap.
1: Saya akan aja dari sini.
0: Betul sekali.
1: Salamnya Munggu. Ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya
0: ini?
1: Salamnya buat Cak Gianto Rembo, Mas Edo, terus Mas Wahid, juga untuk Mas Adam, terus Cak ini Cak Boneng, juga untuk Cak Kasian, terus untuk Mbak Ella, Mbak Ima kedua-duanya, juga tadi ada Pak Ropik ya, Pak Ropik sama.
0: Yeah.
1: Mas Ali yang ada di Benowo, terus untuk ini siapa, Bu Mbak Ani Bohai tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Terus untuk Pak Jainal, terus untuk ini Mbak siapa ini, Mas Rijal. Juga untuk siapa, oh ya Mas Mang Ujang ya.
0: Mang Ujang.
1: Terus untuk Bunda Sutira, Bunda Farha, terus untuk Bunda Waris juga, terus untuk Pak Satrio juga, untuk semuanya aja ya, Pak Kota FM tanpa terkecuali, salam ukhuwah Islamiyah, untuk si cantik Mbak Rani, sayangku cintaku, meskipun saya nggak tahu jenengan, tapi
0: siap.
1: Saya wayang Mbak, soalnya saya enggak punya anak perempuan.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rani mudah-mudahan sehat selalu nggih.
0: Terima kasih.
1: Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat pendamping yang soleh nggih.
0: Amin, matur nuwun.
1: Nanti kalau pulang titik DC nggih.
0: Siap, terima kasih banyak. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati Aprilia yang sudah hadir malam hari ini, Sobat Kota. WhatsAppnya Rani bacakan dulu ya. Terima kasih banyak. Ada Cak Rembo, tuku soko nang Pasar Turi, matur suwun lagunya Mbak Rani. Ada juga Pak Matai dari Bulak Banteng, Dendang Surabaya hadir, request lagunya Gelandangan. Bunda Rere, terima kasih Bunda Rere. Rika Herlina si cantik, lagunya Brian Sparta yang rancak dong, boleh. Salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya, Mojokerto, Nganjuk, Lamongan. Untuk Cerania tetap cantik, semangat, happy nice day. Lagunya ini ya, apa namanya, Brian Sparta. Iya, judulnya Main Rasa. Kebetulan tadi siang Nayanika sudah berkesempatan untuk mewawancarai secara live dari Citandui 14 Surabaya. Rani juga sudah siapin Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini request dari Facebook Kota FM tadi yang sudah Rani bacakan. Selain Rika Herlina, ada Rini Setiawati juga hadir dari Bandung. Ini salamnya buat Mia Apsari yang ada di Bandung, Abi Roy Mojokerto, Ami Wibowo Jakarta, Mbah Toyi B. Kemudian juga ada Mama Eli Agustinche, Pak Jono Ratna Restu Wilujeng untuk Yani Ine yang ada di Prigen. Ami Wibowo, Abang Ami Wibowo, terima kasih Mas Ami dari Jakarta hadir. Lagunya Pagar Makan Tanaman. Salamnya buat Mia Apsari dan Rini yang di Bandung, Pak Jono Gresik, Mama Eli Sidoarjo, Mbah Toyibi, dan untuk Yeni Ine. Terus juga ada siapa nih? Mbak Tanti. Halo Mbak Tanti dari Pumpungan. Terima kasih banyak Mbak Tanti. Saya sapa juga. Selain itu ada Mas Agung dari Kalisantri. Mbak Putri Widayanti juga hadir. Selamat malam. Ini lagunya dari Siti KDI, With You. Apa ini? Saya tak translate yo. Salamnya buat Bunda Lili Margo Mulyo. Ada juga Cak Sugianto Rimbo, Mas Rizal Kelabu, dan ada Pak Sugeng Bakso dan Pasar Bali, Cak Wahyu Supriyadi Wong Kerapu. Kemudian untuk Pak Yanti. Ada Pak Yanto dan Sesianti Bando Osowilangun. Pak Jono yang hadir dari Gresik Jalan Tamrin. Nah, terima kasih banyak. Ada Mbak Putri Widayanti. Terus juga ada Mas Wahyu Supriyadi, Wasik Jansiyah Dutenan Matur Nuwun Tiada Kata Berpisahnya. Sama-sama Mas Wahyu, terima kasih banyak ya. Juga sudah hadir monitor dari Kota FM Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, satu banget.
0: Selamat malam. Nggih, selamat malam.
2: Selamat malam si cantik Ren Larasati.
0: Nggih, matur nuwun. Lek jarene Mbak Zainal mang, salame gawe Mas Ali, lek lurut ono ndek cincin, ono ndek jemari
2: jarene. Mbak Zainal pinter-pinter pantun, Mbak Zainal itu
0: Mas. Iya, betul. Si ahli pantun beliaunya. Ya apa Mas Ali? Makan malamnya apa ini tadi?
2: Tadi sop barani.
0: Waduh, enak.
2: Tadi puasa toh.
0: Tadi puasa, jadi buka puasanya ada kuahnya hangat, ngunu enak ya.
2: Betul.
0: Mantap.
2: Sama ayam kecap.
0: Wes.
2: Lagunya Sonia barani ya.
0: Lagunya Sonia, nge, siap.
2: Iya. Happy next year, salam buat Mas Adam, Mas Wahid, siapa tadi? Mas Jainal. Siapa itu? Mbak Yati,
0: Bunda
2: Bohai, Bunda Farha, Bunda Mimi, Mbak Tanti, Mama Indah, Mang Ujang, Kak Satrio, Kasian, Pak Kian, Kak Kianto, Pak Dianto, Bunda Bulan, Kak Boneng, Mbak Solisin, Mbak Aprilia, dan semuanya lah, banyak penganukan kota Mbak Rani. Buat Mbak Mbak Santi sama Mbak Ima Ngesong. Buat Mbak Rani, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Mbak Rani, selamat pagi, barokah melimpah dan tetap cantik jelita.
0: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Matur semanuon ya untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Nah ini ada Mas Ali juga dari Benowo, tadi sudah hadir gabungan. Kita puterin terlebih dahulu. Ada Muara Kasih Bunda, spesial buat semuanya yang sedang mendengarkan Dendang Surabaya malam hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam, ada beberapa yang baru saja gabung, tapi tidak mengapa ya Sobat Kota. Tetap saya sapa ini, ada Mas Wahid. Terima kasih banyak dari kawasan Penjaringan. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Farha, Mbak Yati Aprilia, Neng Rara, ada Mbak Putri Widayanti yang tadi gabung juga, Cak Solikin, ono Mas Hamsul Hadi, Cak Rimbo, dan untuk Raninya terima kasih banyak ya Mas Wahid. Terima kasih banyak Mas Agung dari Kali Santri juga. Kemudian ada beberapa lagu juga tadi ya, Bersamamu dari Siti KDI dan Seleramu Seleraku sudah Rani pantulkan dari Citanduwi ke kawasan Prigen untuk Mbak Putri dan Mas Samsul Sarimbit yang malam hari ini juga sudah gabungan. Pak Wiyoto dari Pandaan, Pak Jono, Matur Sembanuwun Mariana, ada Cak Jipi dari Perak juga yang mendengarkan. Matur suwun sangat untuk teman-teman yang masih setia bersama Radio Kota FM. Rani harus pamit undur diri Sobat Kota. Sesaat lagi bakal ada Tari Ning Tias yang menghibur Anda di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Ketemu lagi dengan saya besok di jam dan program yang sama. See you, bye-bye. Salam sayang selalu.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu kemasih juga TFM dangdutnya Surabaya. Sugeng talulur lur dulur. Alhamdulillah sakit kepangi malih nggih wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki ya iki ya iki pangga sing tansah ngangeni nggih. Ati kancane tarining tias ngantos makke jam 11 toet nggih. Monggo kula tengok gabungan jenengan nggih.

0: 1,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya, dolor ya, kepanggil mali, lor, dolor, seneng pora lor, nek wis tekan cakning, waya jam songo, dangdut, tot, ngono ya, wis mulai, lah iya, kena ge, apa iki, tenger, ngono ya, Oh iya, Samsung iki. Mbak Rika kemarin sudah lo ya, sudah masuk lo ya, sudah gabung lo ya. Istirahat dulu ya, duduk manis dulu Mbak Rika. Ya, alright. Lah iya. Pengine bendino ngono ya, masuk on air. Ya, Mbak Rika kemarin sudah, Mbak. Ye, monggo. Requestnya lewat pesan WhatsApp aja ya. Ditulis aja. Oke, okay. Monggo ingkang kala wingi dereng bergabung, monggo ya memberi kesempatan kepada yang belum masuk kemarin ya. Oke. Nggih, pokoke sementing dulur-dulurku sedaya tetep sehat nggih. Ngantos dinten iki sehat sedaya. Alhamdulillah, melu seneng ngene. Ya iki, ini yang kuharapkan. Pokoke dulur-dulur iku nek wis ketemu karo Cak Ning ya kudu semangat ya. Lah iya, semangat itu tidak gak terus bengok-bengok ngono iku. Oke, ya beda ya kan. Semangat iku kan ketara ngono lho ya. Nek antara ngomong pas karo semangat karo ora kan ketara. Mas yo tidak bengok-bengok ya kan. Semangat itu tidak harus bengok-bengok ya mboten. Bengok-bengok isih jeneng maneh ya. Yo lah, iku seje beda nggih, beda. Nggih. Lah iya guys, pokoke kudu semangat dulur-dulurku sedaya nggih. Masih awake meredam ya. Lah iki nggo meredam nggih. Cak Ning hadir. Wis ta lah, pokoke dipenakno nggih, disambi karo layah-layah nggih. Iki aku se lembur kene ri lho. Ya justru tambah cocok to nek lembur, gitu. Tadi ono apa iki hiburane ya to iso nambani ngono lho. Terus yo gak bakalan kroso abot ngono lho nek apa wayah dalu-dalu ngene iki tetep beraktivitas ya. Ono iku ayem ngono ya. Nek mireng tembang-tembange campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian kan sakit diriku wes monggo. Awis aku mantau tok ae ning riku ora pon wakeh iki. Gak kober apa? Gak kober on air nggih. Iki mboten apa-apa nggih. Pokoke sing penting tetep napa iki sehat nggih. Tak dongano lancar sak sembarange. Ya lancar nyambut gawene, lancar dalane rezeki ya. Mengalir lancar, mengalir deras ya. Sederas air terjun. Amin. Pokoke aja lali sedako ya. No sedako iki memperlancar dalan rezeki juga nggih. Monggo badhe bergabung saged lewat telepon on air 0315611416 dan 0315676923 saged juga lewat telepon WhatsApp nggih 0817505881. Monggo pinara. Nggih, mangke dilanjut malih nggih. Saya ki monggo langsung Asmoroko.
1: Ngene iki.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Perasaannya ya terharu, seneng, tapi ada deg-degannya.
1: Karena
0: prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2, jadinya harus ekstra tenaga. Namanya Kenes. Lucu ya?
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan jadi dongone bapak lan ibu.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: Walu-walu kok masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dolor-dolor ngantos pinara nggih. Ya. Dinten Senin nggih niki. Mula ta. Lemes ta? Masya Allah. Ayo ta, saya semangat ya. Iki lo tambone, wis aja kuwatir ya. Inggih, disambi karo midhangetaken nyimak tembang-tembange cakne nggih ya. Ya, hidup-hidup iki karo apa ya ngleluri budaya ngene lho ya. Dengan mencintai iki lagu-lagu daerah ya toh. Kita kan juga secara tidak langsung ikut melestarikan nggih. Sidik-sidik ngono lho. Nggih. Jadi memang harus dibiasakan. Semuanya itu karena terbiasa ya. Jadi memang sapa ae sinten mawon nggih. Yang merasa warga negara Indonesia ya bagi melu nduweni kebudayaan budaya-budaya nanggone Indonesia lah akeh banget nggih. Lah iki contone ning gone Tangerang iki ana bar digelar kirab budaya ugi ruwat bumi nggih. Nah, ning kono iki kirab budaya dinten Minggu kalau wingi nggih. Iki dinas kebudayaan karo pariwisata Tangerang ya. Nah niki pengawontenaken pawai budaya ono nggih nggo iki mau ngeluri terus ya memperkuat daya tarik pariwisata daerah, memperkaya khasana seni budaya lokal nggih. Gitu terus ya iki nggo bentuk rasa syukur nggih. Ngono mempererat silaturahim terus yo merawat toleransi antar umat beragama ngoten kathah manfaate niku kathah nggih. Seperti itu dulur. Sana sing telepon ya engko dilanjut maneh. Cak Ning. Iya.
1: Campur sari.
0: Yuk.
1: Bu Gending.
0: Yes. Di Guyu
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Ya iki.
0: Ya.
1: Ya iki.
0: Iya ya. Di Guyu.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya, ya apa kabarnya?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Oh alhamdulillah, seneng aku. Nek, apa iki kabarnya sehat ya? Sampe kok rewang ya mas? Sing sampe rewangi siapa ya?
1: Ya tetangga.
0: Oh tetangga, terus semuanya tetangga?
1: Ya saudara.
0: Iya. Wake toh sing duwe gawe mas?
1: Udah selesai kok.
0: Lah iya iki tanya, wake ta sing duwe gawe kok sudah selesai? Kok gak nyambung toh mas? Akeh toh sing duwe gawe?
1: Orang dua.
0: Tak kira wake. Pirang-pirang dino gak bergabung ya kan. Mbak Be'e apa iki bendino rewang. Ngono mari tekok tanggane sing kiwa, mene tanggane sing tengen, mene tangga ngarep, mene tangga mburi, tangga siji gang ya to, siji RT, siji RW, siji kelurahan. Ngono ya Mas Adit ya.
1: Ya gantian nanti.
0: Lah iya, jenenge hidup bertetangga. Ya to, saling tolong menolong. Terus ya melestarikan budaya gotong royong. Ya gak apa-apa iku tune ngono. Sebagai apa iki jenenge generasi muda. Muda ya.
1: Iya kanang taruna.
0: Sampean ketuane?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Apa? Bendahara.
1: Anggota.
0: Anggota. Oh iya, anggota apa ini?
1: Kanang taruna.
0: Oh, kanang taruna. Ayo, salamnya buat siapa?
1: Request dulu.
0: Lu request toh, walah. Apa request sih?
1: Tulus.
0: Tulus. Tulus ta, sampean tulus ya?
1: Iya.
0: Sampean rewang ya tulus kuno, tanpa pamrih?
1: Iya. Iya. Gotong royong.
0: Oh, ngono ya. Mas Yodi, kalau Mas Aditya tak amplopi, kuno, sampean menolak ya?
1: Iya namanya gantian royong.
0: Oh iya jos pinter sip. Kejenenge tanpa pamrih ya. Iya.
1: Karena sebenarnya aja Van Kota.
0: Lah kok semua saya sampe lo disalami wong akeh sampean.
1: Cak Madi.
0: Nah, ngono lho.
1: Edo Cak Ali, Cak Sugeng, Cak Junli.
0: Yuk.
1: Cak Ma'ruf.
0: Yes.
1: Mang Ujang.
0: Alright.
1: Cak Rembo, Cak Boneng. Cak Hari.
0: Iya.
1: Semuanya aja Ben Kota lama terkecuali. Tadinya terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Mas Aditya Kedamaian sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bunda Ima jenengan tutup rumiyin nggih, lajeng mangke telepon malih. Soale mboten muncul wonten komputer terus mboten saged diterima nggih. Ndak bisa diangkat nek gak muncul ning komputer. Nggih, monggo. Saniki saged telepon malih. Oke. Engge. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Engge.
2: Campur sapi.
0: Yes.
2: Koplo tende. Kota FM. Yo iki yo iki yo iki wong ayu. Cekak ngantuk. Assalamualaikum wong ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Iya. Nggih, mosok laine menyanyi aku garek ngono ya.
0: Nggih. Nyanyi napa?
2: Iya. Ya iku mangga campur sari kopi kendeng kota FM.
0: Nggih.
2: Ya iki berat Mas Aditya sing nek ngomong yo
0: larang ngomongin larang tadi dia lagi dadak ditabus
2: sih ayo mbak mbak apa anu tari sing wis ya ya ya weno mbak
0: wis tak pancing pancing kaya apa
2: iya pancing sampe melengkung
0: lah iya sik panggah
2: sik panggah iku ae Cak Rembo lo kongkon meditasi yang menanu iku. Apa itu sih? Kongkon ini kon di training, di training karo Cak Rembo.
0: Wah, yo sido melayu Mas Aditya. Gak tambah, gak tambah mari, merasa aku tambah nemen tambah.
2: Wedi paling melayu.
0: Iya, langsung mengkeret.
2: Melayu, melayu. Lah wong jarene sapa Bu? Kemarin ku ngomong dempal ngono ae.
0: Lah ya pokoke dempal, Bu. Wong sesi bengi ku ono sesine 5 sesi bengi. Isu ya 5 sesi ngono lho. Jan pokoke.
2: Wis jan temen kok iku.
0: Ngene.
2: Sediluk-sediluk sedina prei mereng ngono telepon ngono prei telepon. Papa koni sampean niku cek gelek telepon polosane wake ta aku. Wake cari ngono. Sing duwe konter.
0: Alhamdulillah nggih.
2: Ya alhamdulillah saya selalu ya wong ayu ya.
0: Amin amin sami-sami.
2: Itu yang selalu saya harapkan untuk semua penyiar Kota FM. Kota FM.
0: Monggo badhe salam.
2: Dengarkan terus. Ya salam tadi buat Mas Aditya, salam sedulur salawasi, salam cangkruk-cangkruk lagian, terus sama bunda-bunda yang lainnya, caca-caca, abang-abang, bapak-bapak, semuanya. Wis kok disebut siji-siji sak Kota Madi ya.
0: Oh, temenan.
2: Ngono ae. Bunda-bundanya, mbak-mbake, ngono ya, semua jombak. Pat iyo, pat Nintari sing wayu mau anu wis semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kasih Allah rezeki berlimpah barokah.
0: Amin amin.
2: Dilindungi Allah, diberkati karo Allah dan nanti pulang hati-hati wong ayu. Wis lewagune nggih. Apa master bisa ndak yo?
0: Oh, jaket iki nggih.
2: Iya, heeh. Kan apa dalanan sing besiane diliwati mata di sama aku.
0: Nggih.
2: Kadang-kadang ya, terima kasih ya,
0: wong ayu,
2: sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iman konten wiyung sudah hadir. Demikian. Cak Ning.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM, yoiki.
0: Iya, benar.
3: Assalamualaikum, Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah, pengestunipun say. Jenengan pripun, sehat?
3: Amin, sehat.
0: Sama dahar niki mau?
3: Waduh, kulolek.
0: Mewakili Cak Rizal. Mboten nggih.
3: Iya. Dahar wau sak dereng.
0: Nek dereng niki mangke dibagi kale Pak Gianto.
3: Cak Gianto
0: nggih. Lah niki Pak Gianto. Lho, ana Bali, lele. Apa mana iki ote-ote, tahu, isi, kerupuk.
3: Waduh.
0: Bendinten nggih kirim ngeten niki, Bu, kirim gambar.
3: Lagi, aku berat-berat.
0: Wah, temenan. Sampai sak wong-wonge berat.
3: Lagi. Oke, anu, Ning Tari. Dalam nyuwun pirsa wau nggih lagu sing napa medunten niku wau niku nggih napa Jek Bitabit
0: nggih. Jangan tunggu lama-lama.
3: Nggih, lagi Jek Bitabit.
0: Jek Bitabit.
3: Jek Bitabit yang medunten kan. Jepit abit,
0: jauh suwe-suwe.
3: Nangge jangan lama-lama.
0: Nge, leres.
3: Ini yang Madura ya dengerin jepit abit.
0: Iya, jepit abit, ndang on air.
3: Anu,
0: nge. Nge, moga tembangin
3: dalam
0: apa?
3: Dalam niku nyuwun tembang niki, oh jauh sujono nge.
0: Nge,
3: jauh sujono. Anu napa di kempot.
0: Nge.
3: Dalam di kempot.
0: Inggih.
3: Niki salami badhe atur salam nggih kagem ingkang nembe mandhap wau niku nggih.
0: Bunda Ima
3: nggih. Ning Ima ingkang wonten
0: wiyung
3: kali ingkang wonten ngesong nggih.
0: Oh nggih.
3: Anu wau Cak Aditya, Cak Aditya pun digudho napa ning saken.
0: Niku kula terapi, mboten gudho. Niku diterapi ben napa niki lancar nggih, ngobrole ngono sekeco. Nek mboten wonten mendel mawon lho, Bu. Nek gak ditabu iki gak ono suarane.
3: Eman pulsae napa mendel mawon on air kok.
0: Masa Aditya niku pulsane kuwata. Nggih niku wae kagungan konter.
3: Lagi, wanten daman celak kali niki nggih dalam kula nggih
0: sampean niku. Lah nggih, jenengan mampir tembus pulsa teng mriku mawon, mangke diskon.
3: Nggih. Nggih, lah kula jenengan ngene.
0: Monggo.
3: Salami kagem Cak Gianto Rimbo. Menapa niku sugeng dahar nggih.
0: Amun telas.
3: Oh, amun telas. Nggih, itu ingkang wonten Gading Watu pun niku kala wingi arisan keluarga ten Gading Watu dalem tanggleten daleme
0: niku gene wit gayam.
3: Nggih. Tapi kok wonten wit gayam
0: wonten nek dalu wonten nggih.
3: Lah kalau iki kan arisan keluarga ten daleme niki menawi tak edo kenal kali tak Suroso nggih niku kula kala wingi ten niku niku derek kula arisan keluarga ten niku kula Pak tanggelet kenal kali cak edo mboten kenal mboten tepang niku
0: nggih anu lho anu kenal kali niki drone wit gayam mesti ngertos nggih.
3: Nggih, kula lajengaken nggih. Niki napa niku Cak Boneng wonten Boteng nggih. Terus niki napa niki Abanardi, terus Cak Kasian, terus Pak Satrio, terus niki napa niku Cak Rizal terus pundi? Pawartosipun Cak Rizal.
0: Sugeng kalu.
3: Terus Mas Adam sekali niki Pak Sugeng ingkang wonten Bali nggih. Anu napa Bunda Sutira, Bunda Parha, Bunda Dianda Triwi, Mas Hafid, terus napa sedaya kemawon pandemen campur sari Kota FM Sugeng Dalu, Sugeng Asu Saliro. Kagem Ning Tari, mugi-mugi sehat.
0: Amin, amin, amin. Sami-sami.
3: Amin. Mugi-mugi. Napa saged tindak datang Mekah Madinah.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Mangke menawi kondur atas-atas
0: ngene. Inggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Yanti nggih. Langsung mohon mangke di simak malih nggih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: dulur. Anak sing kaget ya. Si lagi nyelehno apa iki sirah nang bantal. Apa riri lah iya. Sengaja lur, dulur. Iya wis tak lembut-lembutno wis suaraku ya. Lur, dulur. Sampun wancine lho niki. Was wayai, wayai, wayai. Wayo gak sida semangat iki. Tambah mapan. Monggo badhe bergabung lewat telepon on air monggo tasih wonten wekdal. Ya sugeng dalu. Cak Yekes ini Pertegal, Mbak Putri Widayanti, Prigen Pasuruan. Salam Pak Pu Pisang, Mas Rizal Pratama, Bunda Farha, Bunda Lili Margo Mulia, Pak Gianto Rembo, Bu Nining Indrapura. Cak Samseladi, Prigen Ugi, salam Pak Sugeng Bakso, Pak Jono. Sebagai Cak Solin Delosor, Neng Rara, Cak Rizal Kelabu, Pak Wahid Penjaringan, Lan, Koko Zainal Kalimas. Matur nuwun Neng Tari, ha iya, Pak Sugianto, Pak Sugianto Prima, ngoten nggih. Malam Tias lagi on air, iya Pak, malam juga. Iya, Pak Gianto, nggih Pak, monggo didahar. Kudu telas lho Pak, ya jelas. Wis tak berbekas pokoknya ya, kari piringnya. Pak Zainal, Perak, Juragan di Kapal Keruk. Salam Mbak Emma, Mbak Ima nggih, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ika Ngersian, Mas Amselati, Mbak Putri Widayanti, Cak Ido, Pak Kasian, Pak Jipi. Mbak Rika Herlina, halo piye kabar Bu Dokter Aline mengobati fans kota. Cemilan suguhane napa ning tari ben semangat siarane siaran piye to. Sekali cemilan ngene ya. Inggih matur nuwun sinten iki? Oh terputus, monggo bisa dicoba kembali monggo. Lanjut yang ngonton Facebook, matur nuwun jempol-jempolnya. Anak Bang Pe Mantulangka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kawasan Pamulang bersama teman-teman. Situ kabeh. Oke. Saking agak membludak-bludak. Cak Ning. Aduh, terputus. Monggo coba kembali ya. Mbak Tumim Virgo hadir Medan. Cak Sutartong, waalaikumsalam matur syani cani warga sawut rata hadir. Salam seduluran mawon, matur nuwun. Cak Sutartong. Cak Ning. Cak Ning.
1: Sampun tarik koplo sendeng kota FM.
0: Nggih.
1: Yaiki.
0: Apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tebes wontene apa?
1: Nggih.
0: Damel headset napa? Oh. Lah dikrukupi. Lah
1: cara peng jewelek.
0: Dikruk lho nggih nek cara kula, cara jenengan lho Pak.
1: Nggih, halo.
0: Nah, ngoten. Oh, dikrukupi napa niku? HP-ne.
1: Mboten kok. Paling rada atuh iki.
0: Oh, lah nggih, ngoten.
1: Ben kabari ning kari.
0: Ya alhamdulillah sae kula. Matur nuwun nggih, mungkin jenengan nggih sehat nggih, Pak.
1: Oh, mriki nggih.
0: Ah, tenane.
1: Nggih.
0: Gitu. Dereng Jawa to?
1: Dereng.
0: Nggih, apa?
1: Paling nggih sak wulan tak biasa bulan 11
0: kemudian. Oh, nggih. Niki lho Pak Gianto. Oh, apa bah carane?
1: Nggih.
0: Lho, nggih, wong niki tase badhe season kelima.
1: Walah, niki mangkat sing ping 4 season
0: iki. Nggih. Ping 3, niku ping 3 tasekan.
1: Mantap.
0: Sesi 3. Nggih.
1: Monggo iki sate rupane
0: nggih. Nggih, pokoke kabeh masuk pokoke Pak Gianto ya.
1: Lele nggih.
0: Monggo tembangin napa, Ba?
1: Men damelaken gelang kalung.
0: Gelang kalung nggih. Monggo salam.
1: Salam baru masuk niki Mas Sinten.
0: Nembe Bu Yati.
1: Nah, Bu Yati nggih. Ini Bu Ima, Sugeng Dalu, Mbak Ika, Bunda Farga, Bunda Selamat, Sugeng Dalu, Mbak Yanti, Mbak Bu Kedang, Mbak Rimbo, Mbak Ella, Rigen, Sugeng Dalu, Mbak Laini, Kak Boneng dereng melepet.
0: Cak Boneng dereng.
1: Dereng, wajah keturun.
0: Kalau wingi sampun.
1: Oh, sampun dah. Okay. Wah. Tak Sugeng Bali, Sugeng Dalu. Daulan. Cak Boneng. Kang Jo, Mbak Yati Aprilia, Mbak Aprilia Susendalu, Mas Solikin, Mas Aditya, Mas Edo, Iken Dalu, istua yang mawon yang tari.
0: Inge apa?
1: Rambut lagu neng
0: inge.
1: Langsung hati-hati.
0: Inge. Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir-terakhir buanter ya. Pak Prinarko, waalaikumsalam. Pak Prinarko lukis tenggumung, Pak. Sehat Pak jenengan, Pak? Dangu mboten muncul jenengan nggih. Salam sedaya mawon ing tarim kita sepindarkan sehat. Waras rezeki lancar. Amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam Bunda Lilik Sentong Margo Mulya hadir. Nggih sampun di teks toyo. Oke, yo di tengah alhamdulillah. Parita swasana waalaikumsalam bakal gabung. Salam hangat sedoyo kanca-kanca kota FM ning dari sugeng tekas kita sapindar kan sekar warasan. Amin. Mbak Yu Iriani waalaikumsalam Mbak Tari. Warga Medan Amplas hadir. Nggih matur nuwun. Cari Cokro Rayo Wengi. Sekedap bocak ning Sedoyo kemawon, gih kagem Bang Uco, Ning Ella juga Aba Wesel serta juragan tahu dek Lamongan. Alright, lanjut, sinten malih pada bergabung. Sekedap wonten beriki sampun, gih mangke malih dilanjut, gih monggo gelang kalung.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
3: Mbok, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Walu-walu gua masih juga di FM Dunia Surabaya. Lulur, Masya Allah. Anak-anak tau lagu nih. Lah iya timir kena karo manggut-manggut. Ya gak kerasa nanti sak wakul. Alhamdulillah guys. Tambah sehat, tambah seger waras nge. Matur nuwun sangat tinggal sambungan pinarak bergabung. Si tak ingin sapa iki. Wonten Facebook nge. Anak sing durung iki. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara saking Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji. Ngantos pulau ningat di cara matur nuwun. Cak Bobo hadir saking Kota Medan Sumut. Cak Monggo Prasetyo, Mbak Rubia Zakaria yo hadir. Partono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo nggih. Cak Merudin, Kota FM Surabaya dan krunya monggo ngopi. Jan jasi senan ya pokoknya nggih. Matur nuwun niki saking Adik Permadani ini masih Danenggar Perigen Pasuruan. Salam Om Aditya, Om Rizal Kelabu, Om Boneng Ding, Om Adam Waru, Kakong Gianto Rembo, Bude Lilik Margo Mulyo. Makasih kakak tercantik, sama-sama Dewi Dia. Loh panen nih ya. Lanjut malih sinten. Sekedap Pak Rohyanto Sugeng Dalu, salam saya pemindangan Kota FMG. Pak Rohyanto Demak nggih. Oke, Opa Nur Zeldi, terus berarti kabarin jenengan Mbak Yutari. Alhamdulillah kalau saya Semarang nitip salam rahayu. Salam rahayu wengi kagem Cece Komang Suci dan Ida Bagus Bangil Juragan Pentol, Bu Darzanti, Mbak Umi Ningrum Tuban, saya selalu girang seger dompet kuliting. Ya amin. Cak Ning monggo Cak Ning.
1: Campur sari, poplo gending. Yoiki. Kota FM, yoiki. Assalamualaikum, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sae.
1: Pun tuang mboten mirengaken suantene jenengan.
0: Masa, pirang tahun sih?
1: Wah.
0: Pirang tahun.
1: Gak sampai tahunan. Seminggu aduh
0: wis. Lah pun dangu iki lak yo macam-macam ngono lho. Iya to.
1: Nggih.
0: Sing penting sehat ya Cak Heru.
1: Nggih, dungakne mawon sehat awake rada greges niki Mbak Tari.
0: Oh, alah iya. Kekeselan paling iku.
1: Yo, nggih, mikir ne Mbak Rahmae ora tau on air.
0: Iya. Wong nang pojokan.
1: Ora tau on air, ora tau wong suantene Mbak Rahma.
0: Oh, alah sampe greges. Yo gabung lho. Lah iya. Yo gabung.
1: TikTok-e yo gak di follow back.
0: Sibuk wong e. Heeh. Iku cari lapo sih cak cari neneng Rahma itu lo. Gih, monggo tembangi apa?
1: Tembangi Gubuk Asmoro.
0: Oh ngapunten anu apa ki lagu yang lain aja gih tembang sana si Rahmawan.
1: Monggo. Oh itu nih.
0: Gih
1: anu man. Tanjung Mas ninggal janji.
0: Nggih, kok jane ning Rahma jarang TikTokan. Sibuk wong e kandhane kok.
1: Nggih, mboten nampa.
0: Nggih, monggo salam kagem.
1: Salame kagem Pak Hari, Pak Ucok. Pak Gianto.
0: Jare Pak Gianto. Kuwi jare Pak Gianto ngombe es ae ben waras sak jarene.
1: Terus anu
0: sinten?
1: Cak Edo, Cak Ali. Mas Irsyad.
0: Iya.
1: Bunda Fatona, Bunda Farha. Mbak Ima, Mbak Santi. Mbak Ella, Mbak Ika. Terus Mbak Rani, Mbak Rahma, Mbak Naya, Cak Bejo, Mbak Tari, Jangan lupa makan malam.
0: Iya. Makasih.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Ditunggu tembangi Mbak Tari.
0: Nggih.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah Heru nggih, saking kedamaian matur nuwun. Pak Sutarno sugeng dalu. Bagi Mbak Tari dan kawan-kawan penggemar Kota FM Surabaya, salam persahabatan dari Palembang Wong Kitu Galung. Nggih, terima kasih. Pak Sutarno, siapa iki ya? Tanpa nama. Cak Ning. Oh, Pak Supardi, gak muncul ya jenenge. Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur Sari, yes. Koplo Gendeng.
0: Oke. Okay.
2: Kota FM. Yo iki, yo iki.
0: Iya, yo iki bener. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, ya, sehat.
0: Berapa derajat Celcius? Kak kau berngukur.
2: Kak kau berngukur.
0: Lah iya.
2: Bener.
0: Lemburane numpuk-numpuk hari. Lah nggih. Nggih, Pak. Monggo.
2: Nggih, suwe kan era sok dredeg iki, Pak.
0: Walah, lah apa sih dredeg ya. Paling yo mau lo mari apa iki lembur ya to. Numpuk sak gondong tadi ini kesel. Dredeg. Kebeter turung maem iki mau.
2: Mari maem.
0: Oh, sampun alhamdulillah. Nggih. Monggo, tembangin apa?
2: Langit mendung kutha Ngawi,
0: Pak. Langit mendung kutha Ngawi, nggih. Monggo salam kakek.
2: Salame seduluran kabeh Pan Kota FM.
0: Nggih.
2: Terutama Pak Tari.
0: Nggih.
2: Salam sehat ngono.
0: Amin amin sami-sami jenengan juga.
2: Matur suwun Pak Tari.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi saking Probolinggo sudah hadir. Oke, matur nuwun. Lanjut tingkah wonten Facebook malih Cak Inul Jaya Service sugeng dalu Mbak Rani Rentina waalaikumsalam Mbak tercinta hadir Medan yo iya semangat bertugas Mbak iya salam malam Selasa Tenor Holis Mojokerto hadir salam sedaya mawon heeh sapa maneh iki sing durung niki sampun beli santuk ketut malam Kak Tari yang makin cantik aja Gianyar Bali hadir lagi matur nuwun beli Bunda Aris selamat waalaikumsalam lepak hadir salam sedaya pamidanget Kota FM bers ngono ya Mbak Dumayanti sugeng dalu warga Stapet Langkat Sumut yo hadir. Sinten malih niki Kelomang Suci. Salam Mak Sutira Pacet Mame Aji Putu Bli Ida Cak Ning sing reja hadir rahayu aktivitas Bu Guru Ning Tias tetep ayo rezeki melimpah nek Haji. Amin. Makasih ya Kelomang Suci. Lanjut lagi niki sampun Mak Sutri absen saking pacet niki nggih. Tembangi jadu jan kresep nang ati lan meningkatkan daya imun ngono ya. Mak Sutri sehat-sehat nggih. Oke, lanjut. Mama Kori, waalaikumsalam. Medan Sumut hadir. Nggih, saya sapa sing turung. Halo, Cak Winewin hadir Cak Ning. Terus ana saking Li Suwarto, nggih. ITS Keputih nyimak salam sedaya mohon pemirsa Kota FM matur nuwun nggih. Nggih, salam tepang nggih, Bapak Li Suwarto ngaten nggih. Nggih, leres. Nggih, matur nuwun Bapak Li Suwarto, nggih. Oke, langsung mawon nggih tembange mangke. Monggo wonten ingkang badhe lintang rumiyin nggih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Walu-walu kamu masih juga FM dan dia Surabaya. Sampun meh jam 11. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara. Nggih, betul. Nek saya lagi muncul ning tanti pumbungan yang selalu happy. Salam buat Gotik dan Mbak Tari, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia. Happy. Amin. Doa terbaik juga nggih kagem ning tanti. Matur nuwun dulur-dulur sedaya ingkang sampun pinara wit kula wau nggih. Pamunten, mbok pilih klentak-klentuk kula atur salah-salah kata lagu kudu request terin terputar. Monggo benjing saged request malih. Pokoke sementing dulur-dulur nggih selalu bahagia nggih. Nek wis gabung ning sak niku pokoke hasilnya tuh harus menuai kebahagiaan yang hakiki. Lan sampean kesepen jagi kesehatan, tetap pantau walu-walu komasi Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kulaturin intias, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku...
0: Oh, Wasir, coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya?
0: Tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahe aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suun mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.

0: unggulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.